kena merah ngarenas. Suka pura FM.

Wargi pendengar, barangkali Anda menemukan dompet yang berisikan buku tabungan BJB ya, atas nama Ucu Rosmiati. Di dalamnya juga ada KTP atas nama Ihsan Nurul dan juga KTP atas nama Ucu Rosmiati, serta sebuah STNK, STNK atas nama Enkoidah SPD, alamatnya masih di Cipari ya. Hilang sejak tanggal 4, sekarang udah tanggal 9, jadi memang cukup lama. Tapi kalau memang Anda menemukan, karena kartu-kartu itu tidak bermanfaat, tidak berguna bagi orang lain, tapi sangat bermanfaat untuk yang kehilangan, jadi mohon untuk bantuannya mengembalikan ke alamat yang tertera di KTP begitu ya, atau setidaknya bisa menginformasikannya ke Radio Sukapura ya. Hilangnya sejak tanggal 4 hari Sabtu, tapi sudah tanggal 9 ini masih belum, sejak sampai dengan tanggal 8 kemarin belum diketemukan. Jadi mohon bantuannya untuk Anda yang menemukan untuk mengembalikan ke alamat yang ada di KTP. Mengenai ongkos-ongkos akan diganti begitu ya. Selamat pagi untuk Rusdi Setiawan, ngopi heula Bu, meh jag-jag usaha. Oh, kitunya kudu ngopi heula nya. Ek ngopi atuh kitunya. Selamat pagi Rusdi Setiawan, semangat bekerja. Hadir Bun, apa kabar? Alhamdulillah, sudah minum kopi belum? Minum susu begitu ya. Diminum tidak ditanggai ya. Minum dong yang tanpa gula, mung pahit. Mung pahit ya. Saya mah minum susu pagi ini mah tah laguna nu biasanya ngegawekeun wae ka Cidahi papah kuin ya. Saat pagi orang Tangerang ya, yang lagi streamingan, terima kasih sudah hadir ya. Rada ngantai yang minta lagu, jadi harus sabar menanti. Karena orang sabar adalah kekasih Allah, tidak sabar kekasih Bapak Queen deh. Kang Ade sadir, ngopi Bun, ngopi atuh dari di SPBU. Udun. Mau minta lagu tapi mun aya mati adat Aspat Timeline, Aspat White Lion begitu. Gaya Kang Ade White Lion. Lagu dangdut itu Kang Ade. Pagi Kang Ade yang sudah mulai aktivitas pagi hari ini. Semoga dilancarkan usaha anak gitu tanya. Singgiat gara usaha teh Kang Ade, semangat gitu. Me aya umroh jang nyandung. Secara niat nanya mana Kang Ade, apa nih yang nyandung sing loba duit sana. Sesana jang umroh. Lagi Kang Ade, Aglek pagi Bunda, request lagu Kerangka Langit Kaisar. Terima kasih Bunda, moga umurnya panjang. Amin, doyang sama buat Anda. Banyak yang request lagu, ya kita lihat nanti aja begitu ya.

0: mun buat ramela meningona hecene. Anger asin awat tinggal oseng waluh goreng sayap hayam me sama teka bitai. Teang sawah ikus cahian. Yang sawa bisa guys cayane. Bagilah buat anda buat Pak Asok ngiring rao sing jadi tanaga sing jadi tanaga keme ngegas na gitu eta rada tarik. Gas naon wen gas melon udah 3 kilo khusus untuk masyarakat miskin gitu ya apa ya. Salam buat si tetehna sing sarehatnya. Dan bagus pagi, moga saya selalu bareng keluarga. Dasanis ibu-ibu ungku nu sibuk di dapur teh dan bagus nu nyu sibuk cenah laguan ku Tiara ya salam buat Ma Iko. Aya weh de lagu den bagus Tiara jeung Tiara we. Amar pagi bunda cantik, pagi Amar ganteng, tapi semanco lagunya jangan hianati dari ibu bunda Dewi Rosna, pamit lepat atur nuhun ya. Lagu itu teka mana jeng po rek ngeinfokin anak suruh dimasukin lagi ke list de po deh. Nanti dia dicariin begitu ya. Pagi buat Amar yang pagi ini sudah mulai ngegas kene. Hari PW sebelum ngablu nyengat hela radio Ambu. Saya selalu Ambu panjang Yuswa diberkahi Allah Ambu amin. Muru doa ini. Laguan Peter Pan hari yang cerah non. Alhamdulillah pun saya rada umelan salit itu tapi tetap semangat kan ngiderlah dianggap cager udah butuh. Oh bener hari tong dirasa. Dirasa masuk gumasep rada umelan salit tapi tetap semangat kan ngiderlah dianggap cager udah butuh. Togohanku dirasa aja bener lah ya. Semangat Ari sok dilancarkan oke itu teku Allah Bismillahan mun aya duit sok sodakohan bismillah sodakoh pagi siap semangat ngan laguna juga na rada bureng depan batur Allah na tuh tadi mantel lagu teh oh sok kan nyair ulah kan nyair atuh nyarekan pada di nyair mah kapa majikan kan beres 10.000 sudah komah gitu. Ulah kan nyair atulah pagi hari hati-hati sing lancar sing nantinya berkah sehat gitu laris manis Tanjung Kimpul kalau sudah laris bagi-bagi dong setidaknya tuh ngajakan gitu shopping karen cabakung. Shopping karan cabakung kita kulis sogroken yang gue sayangnya nyala kemari we. Tapi sebaiknya jangan deh jangan yang itulah amin siap Ambu nuhun samin-samin bisa teka puter laguna juga didoakan sehingga dinakalan carannya masalahnya lagunya ngantri kenapa gak dari tadi begitu kamu mah nge-WA-nya ketiga kali keempat kali ini. Mantap pagi. Sana tibale sekasawah teh dan wabi makasawah ke garing kalau doan. Si Pak A
1: bilang
0: ngok sawah tadi subuh tiba lesek mani.
1: Tanpa tahu mengapa
0: banjuran itu kayak Amerika kalau doa nantawan. Tapi masa warna karingnya menekat naon nyara retek anu karari tutenya emang ontoh ada Dewi tungtung naman nyampein info padahal kita udah ini udah siapin gitu ya. Boleh lah hanya tadi infoan Pak anu tiba lesa ke sawah mah kulantaran ledok mani woy. Pagi Anton ya, salam buat tetehnya. Assalamualaikum Bubun, waalaikumsalam. Nggak ada namanya, tapi di dia ya Bu Ceking gitu ya. Itu Mama Ceking bukan? Selamat pagi ya, sehat-sehat buat Anda. Baik sekali surga Allah Bun, kanggo almarhum Mama Ipi di Nangre, hapunan namung tiasa ngindun doa sama. Dewi tidak sempat ngalayat waktu itu karena memang sudah dikurebkeun jeung kasorenakeun deh. Jaba pas keur sibuk kasim gorena ge. Duh kumanya. Tapi tiap sholat inget begitu. Jadi dikirim Al-Fatihah, Kulhu begitu Doakeun kusaha dayana, kusaha rerea, pamugi almarhumah ditampi iman Islamna ku Allah Subhanahu wa taala. Dalin teu inget saya ge. Jadi saya mah ingat nanti diudarakan, tapi dikirim Al-Fatihah gitu tarai kawas ya. Amin, semoga surga Allah buat Mama Ipi. Keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan. Pagi Rai Kaos Mici Uci, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pagi kembali bundaku, pagi Mi. Telah cuma mendengarkan di luar lagi opsi biar ngesang gitu dong ya. Jadi harus digerakin badannya biar ngesang begitu nye. Lagunya dukung aja bundaku sayangku yang soleha. Iya siap Mi. Tetap sehat buat Mimi, buat Mi ciu-ciu sama Bapak Komandan ya. Berkah Yuswa begitu. Rezekinya lancar-lancar aja. Amin.

0: Jir naon, Ceng?
1: Iya, ke Facebookan, deh.
0: Wis, gaya, Iceng, apal Facebookan.
1: Nya-nya, tuh. Yeh, ayeuna mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP na. Meuli ti mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, deh.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
5: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
6: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
6: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
6: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
9: Sudah pukul 7.38, saat sekarang WRG, selamat pagi untuk Anda yang baru gabung. Dan mengaturkan terima kasih sudah yang tetap setia sejak dari tadi pagi.

Untuk Anda, Teteh Norin, pamit ayah gento seku pesta pasti berakhir. Pamit ayah deh telengong. Eka cida milih temani lebat telengkung. Atas bunti subuh malam matasnya yang celi nama sin ayah nama ayah. Semangat mama Hani. Kidoing kuku bapak mamun sahur sur bahasa Inggris nama hasum urat mundoing mah sur dokter teh kedah kawendang. Para bola anak merak puan ya laguan lukisan cinta oke okay, ya. Lain tidak tadi itu ya. Jadi kudu ngadaguan eta ngadaguan antrian. Antosan noy anak merak kan hiji lain anak merak berdua teman ayam. Salam ke bapak ya, bapak Kosim sing sehat kidoing ya. Pemajia waalaikumsalam pagi, pagi yang meniris semoga bunda sehat selalu amin. Laguan Judika aku yang tersakiti, salam para jai tercisiti semangat gaskeun. Makasih bu, nunggu giliran mun kabujeng mamajia ya insyaallah ya. Manis Ici Pari waalaikumsalam selamat pagi bubun hadir, terima kasih. Kaping 8 ya namanya, kaping 8 rebo salah lah. Terima kasih atas koreksina Mama Sarah can kapenak tepi ka ayeuna sok atuh saha anu menakan karunya Teteh Ucu eh. Selamat pagi Mama Sarah, Indra Dogar waalaikumsalam pagi bubun cantik. Terima kasih Mang Indra ganteng sehat selalu bun amin. Laguan Adela Kecomania. Salam untuk Ceseti di Ramai, Sesuti di Ramai spesial kalau kau bubun saja seorang hatur nuhun ya. Ya Mang Indra yang disebut ganteng hayo ditung-tunganku cantik mau gak capek. Salam Kak Cesuti, sehat-sehat ya. Mama Fatir, waalaikumsalam pagi tiris bun tiris. Di Kawalu tiris. Laguna Gadis Kalimantan, turhatur nohon. Sami-sami, nunggu giliran kalau keburu ya. Repa, waalaikumsalam hadir. Tos ngopi, etanapi nain. Ngus, ginum susu seo. Laguan Jamrut, tilu bulan bun nohon bung. Ya nunggu giliran orang lain juga belum berapa kamu bangun baru bangun tidur ya. Di dia mah babari bun susu nu kemasanana elastis jeung anti pecah teh bun hargana 100.000 ke atas tapi nya keur naon abis si loba bakteri mematikan. Boleh kudu dibeli ya tuh ya sararian atau ngkewen di bumi di susunan aja. Bapak Queen nekat 18 ning ceteh. Selamat pagi Pak Queen, auzubillah munnya teh loba wah terenggeusan dunya teh. Pak Queen selamat pagi baru akan diputar lagunya begitu ya. Mama Kalisa waalaikumsalam pagi yang lagu dingin bun. Kakak Bujang, duka mual insya Allah ya. Mama Kalisa selamat pagi, terima kasih sudah hadir. Lagunya Ubun versi AI numana we judul nama kintona kasadayana pen Radio Sukapura spesial Ubun olangan hatur nohon. Salam dari Mama April, waalaikumsalam selamat pagi, terima kasih Mama April ya. Putra RR Hanopis lagunya Bun Hanopis tu eh. Mama Topan di PLP pagi Ambo pagi Mama Topan lagu Najena. Kenan Mama Topan pagi hari ini. Mama Nur terima kasih lagunya Bundaku sayangku cintaku idolaku eh. Segala disebutnya. Alisa, assalamualaikum, waalaikumsalam, saat pagi bun, pagi sarapan heula, pengen gede tanaga, tapi asa kalah tunuh ya teh, sehat-sehat buat umbun, panjang yuswa gambir rezeki ya, amin. Nasi goreng tesebe, jika nanti disangu bodasan, nanya kacida ya.
Kalau banyak makan karbohidrat, ujung-ujungnya pasti ngantuk begitu ya. Pagi Alisa, sehat-sehat juga buat Anda, semangat kerja pagi hari ini. Jangan ditidurin, jalan-jalan ya. Biar gak ngantuk, karena kamu habis makan karbohidrat, nasi hungkul atau jenggehu. Ini kayak bisa jadi gula, lamun disarekeun we geta. Jadi jalan-jalan dulu, biar nasinya turun dulu. Bareng sejam, dua jam baru bisa tidur begitu ya. Bun, tere September irah joga deui jeung Pak Kosim sakali we basa disindang kareta. Ah, duka teuing ngararese naonnya. Ngararese luka irah teh nya yeuna teh geus tarah Juli, Agustus, September eta. Duka lah mangke we kumaha brehna rek kaos doakeun nya. Den bagus atur nuhun Bun, laguna tos diaoskeun acan den batur nu teu lagi acan. Acan kaputer pamit aya laguna gentos lagu wajib tu marima we Ade Astrid sakamana. Pagi Amar, lihat waktu nanti ya. Yang lain juga yang awal-awal belum keputar lagunya, jadi kudu nunggu giliran gitu. Kecuali kalau WA-nya nggak dibaca, tulu enor lagu mau, ya kan enggak, kan WA Anda pasti ditunggu ya.

Trekking pagi, Bun. Eh. Gila. Kadu saya trekking tawarkan itu ka dia. Selamat pagi trekking. Janganlah kalau habis makan Anda tidak boleh tidur, ya. Jadi kalau Anda tidur itu nanti dikhawatirkan, kata dokter sih, ini bisa menimbulkan penyakit gula. Apalagi yang Anda konsumsi adalah makanan-makanan yang karbohidrat hungkul gitu tanya. Jadi sebaiknya jangan ditidurin. Spesial Pak Queen, selamat pagi. What lies beyond and what lay before? Is anything certain in life? They say life is too short, the here and the now, and you're only given one shot.

Sudah ya, Pak Queen sudah diputar lagunya lewat The Spirit Carries On. Rara ese macana kebaylah nye. Tapi yang jelas setelah lagu barat ayeuna makana dangdut deui. Oe da beuki lagu dangdut. Pak Queen saat pagi. Lagu ini spesial Norin. Terima kasih, selamat pagi. Lagunya Dewi hadirkan untuk Anda. Tapi kenapa gak muncul? Hei, asik.

Tak iya padahal nanya ada lain setong ayo kekurawakan ngenaan kadengene. Nahan pun ngenaan kadengene tak kekurawakan. Spesial tenorin yang akan lagunya sudah ya.

Di Selat Sunda, tepatnya di Provinsi Banten, dengan kekuatan 5,5 skala liter. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto pada hari ini mengatakan bahwa berdasarkan analisis parameter pembaharuan gempa bumi akibat aktivitas subduksi lempeng begitu. Sararien. Sebelumnya 5,5 juga pada hari Selasa kemarin terjadi di Maluku begitu ya. Itulah Indonesia yang terus digoyang. Toing masih mendengarkan Mang Toing. Mang Toing kidoing salah. Suganti penyiaran terang nyanyi kurmaca wacana tipamiras. Cepan perlu oke hiburan penyiar gengnya. Anobi salam dulu lah kergelis tepang muterkan lagu favorit etete bun sok nyeredet kena hati sahur pa'ayin nate sahur pa'ayin nate nah mana nyeredet kena

nyampiakeun jodoh kido inge. Rai kaos non laguna bun, duh keren lagu tep, lagu pahakuin ha, didoakan pisan bun hari turnamen tanggal 25 mimitina bisi rek dagang ri ya padia Mang Rai panitiana Amar ganteng usi rek lajo poli ke loba nulai dilalejing si Amar. Poli awewe aman daripada poli lelaki, awewe mau gelut noe. Turnamen tanggal 25 mimitina itu maju ke usum hujan ye. Ka Ari bisa rek dagang ya ka dia cenah ka Ngerai panitiana ka Amar mah bisa rek kalalajo we cenah poli dilalejing cenah Amar. Kayo lalajo lejing walajo poli itu bukian si Amar mah lejing mah bukina jero lejing. Pakuin Hanovi Spirit Carries On pun iya sami-sami Hanovi tuh eh. Nuri assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi bunda no cantik, pagi juga Nuri cantik no jankis eh, perasaan gak jankis juga biasa-biasa kurang 150 meter meter sen. Iya kurang dari 150 meter sen goreng. Semoga sehat panjang umur bun. Iya udah sarapan boro-boro belum eh. Pagi ini Uri sarapannya sama pistung di sanguan tambah kerupuk atau swe. Laporan selesai nun bundaku. Iya sami-sami ya. Buat Nuri sing jadi tanaganya kayak buah vitaminan. Vitaminnya seetik ya. Teh Nuri naturnun laguna terus diputar sami-sami. Halo Teh Ucu Jaiter di Cipariuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi ubun pagi pagi duh baru bisa ngechat super meriwah hari ini. Gaduh nudama nyinaun di wae. Bawa-bawa guys ngarehab di wae imah Teh Ucu teka karyasa kamari ngarehab balong ini ngarehab imah. Nyawanannya. Salam buat semua bun. Waalaikumsalam spesial ubun. Moga sehat selalu. Doa yang sama buat Teh Ucu saat pagi. Terima kasih. Didoakan sih.

lagi ya, Cek Aking. Bahwa kaita laguna ngajajar ong eh bisi teka puter. Jadi Dewi insya Allah kan saja, insya Allah Cek Aking ya. Kakak Salim pagi laguna duit bongan asa hamur duit cenaringan.

ngaluarkeun eneh teh meni tinggal losor engalana seuseut mata kagula pun suka nyarampeurkeun kayaknya ya telah guna tihala ke candi puter tuh lawaka gancang-gancang bagi duit kelah ngayang duit dewi ya sana yang duit dewi yang duit Andi Dewa baru nyembul tuh. Waalaikumsalam pagi bun pagi tenama tiasa ngawe ya sok tiris sih dia mah cuaca nete sami diri ke tiris kagok tiris cumplang kenoin sempet ngebul otak saking tiris ya. Halo Mang Arey, apa kabar Mang Arey ya. Sugane tukang paket bebana teleponnya tek Arey tukang paket telepon noe cek dewi tekas kakak bogok efek tenagi COD cenobu sugan teka kawas kakak bogok noe ayo teleponan Arai makara ayo na cek dewi tekas kakak bogok na te tukang paket yang datang te COD cenobu balik deh kanda dewa kot ngebul otak saking tiris panas nu ngebul berdua ya. Amika Bujang laguan Carmila Cahaya pacar temanku salam sadayana kakak ibun sehat alur nuhun sami-sami eh. Buat Andre Dewo sehat juga buat engkau di sana begitu. Arek lalajo Mang Rai ya bari dek neangan ranas. Ceki doing jika tanggal 25 mulainya ya. Tanggal 25 mulainya eh ayeuna wakara tanggal 8 masih kena keur eta keur ngukur-ngukur lapang make tali rapia abduh. Teteh ceking cekaking selamat pagi mohon bu sim goreng kenoan atau ya turnamen tilu desa bun setia waras Cisempur Eureun Palay putra putri ribut wae mata kese izin kakak polsek tapi aman make sesuatu mah bun make naon sesuatu teh seriga bau menyandul sing aramana tuh kenaon meng bahkan dengan ada ke pertandingan ya menang iya mah polilin meng bahkan sing sadar gitu nya pagi Raikau Elsa cika tau assalamualaikum salam karek beberes bun bagian ngagas iya nama karek bareres bun bagian ngagas teurennya Elsa gawe itu sing sehat pang-pang nama Elsa di cika Thomas nih betul sehat mariwe dapur budak gawean can masak can nyangu bro capek no gitu teh rasanya ada Yupi pagi bunda sekangen lah Yupi kemana wae sehat-sehat buat Yupi sama jejang toing ya bun mata kabiduan kadek itu tengok tong sok ngagorowok Indonesia digoyang pala laur di bere linion

kayaknya. Sing tara lebih ya Allah, kalaupun ada ini sing sara lamat ya. Sarapan heula bun, gorengan opat bari cengek teh saparapat ieu teh teu kawur tukang gorengan tekor tukang gorengan ieu. Nah, atuh juga si Ruhi wae meuli eta karoket 2 ka bawah cenah sausna sabungkus.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Ayin, dan
2: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

Waktu Dewi hanya tinggal 25 menit lagi untuk Anda yang sudah request lagu tapi tidak diputar, jadi dimohonkan maaf saja wargi.

Menghadapi puncak musim kemarau, BMKG memprediksi kondisi yang lebih kering. Sangat penting untuk menghemat penggunaan air, menampung air bersih, dan mewaspadai terhadap penurunan air, kualitas air yang dapat memicu penyebaran penyakit serta potensi krisis air. Di Ciamis, Dewi lihat sudah pada bau-bau kompan warga masyarakat yang kekurangan air. Tidak berbeda jauh dengan beberapa daerah yang sudah mulai kekeringan dan sudah kekurangan air begitu. Bijak-bijak menggunakan air wargi, jadi matikan keran saat menyambangi atau menyabuni piring atau menggosok perabotan ya. Kemudian juga Anda bisa membudayakan hemat air, penggunaan selang untuk mencuci kendaraan, gunakan ember spons sebagai ganti mengontrol volume air yang terbuang. Anda bisa memanfaatkan air bekas untuk menyiram tanaman. Jadi musim kemarau ekstrim sering memicu kekeringan sumber air. Jadi warga mulai siapkan penampungan cadangan air bersih dan memperhatikan himbauan terkait dengan musim kemarau yang cukup panjang ya. Untuk mencegah penyakit saat pasokan air menurun, bakteri, virus ini lebih mudah terkonsentrasi di sumber air yang tersisa. Selalu memasak air minum hingga mendidih dan juga kebersihan diri untuk menghindari gangguan kesehatan. Karena beberapa, Dewi lihat di beberapa media begitu ya, di Ciamis sudah mulai ngantri untuk air bersih karena beberapa warga mengalami kekurangan air. Apakah di sini juga sama? Ada beberapa warga yang memang kekurangan air sehingga harus mengambil air dengan jarak yang cukup jauh begitu. Hati-hati ya untuk air-air kotor yang bisa menimbulkan bakteri dan juga virus yang bisa menyebabkan tubuh kita menjadi sakit begitu. Air bersih kelihatan bersih, kalau untuk minum sebaiknya didihkan sampai sangat mendidih biar virus ataupun bakterinya mati begitu ya. Barangkali imbauan ini bisa Anda lakukan sehubungan dengan kemarau yang masih berlangsung, belum berakhir, sambil menantikan musim hujan yang kapan ya, September gitu hujan teh ya. Itulah informasi yang Dewi sampaikan untuk Anda ya. Ray di Cikadoan, saat pagi Ray, sehat Ray. Kakarang ngemis kode gitu si Jalu lawas tilawas. Tadi nama Rek dikirim Eta besek tapi terjadi ya. Sungan dikirim Yasin nyanabun. Ray kaos bisa penonton nusuk penonton nusuk rariu. Biasa penonton nusuk rariu. Nah, ayo kidoing loba randa mah pemain Polina ge cenaya randa. Calanana saizna XXXXXXXX. Ayo jang nepak weh jang lompat tetenya. Adin oye nyimak Amar di kantor nela bade ka desa. Tah laguna aya kene yeuh Amar bawa geus ka desa bodo amat. Laguna ganti kutumari mah ada lagu itu mengada begitu entah kemana Elsa di Cika Thomas amin bung sawang suna bunda guys selalu sehat amin tiasa nyerangan abin aja damal amin hapunten kece net nusok koyong rada narikan radio cene ya. Apunten kacenet sok hoyong rada narikan radio cenah. Cenet ya, selamat pagi. Nuhun laguna surden bagus sami-sami. Eyang Anom, waalaikumsalam. Sane sudon. Upabiyuna hiji permainan hage aya main dukun-dukunan eta mah sami sareng ngaabadikeun ilmu teluh mata kamakam. Matak murni we menta kalo ari ngarasa beragama Islam sing araling lah kalo sing ingat kaya karena aya belesanana di akhirat. Wassalam yang Anom jero teuing.
Oh, mungkin itu yang warna serai kaos gue mikir. Nonton sok ramena yang lain pemain.

Assalamualaikum, waalaikumsalam. Milu jeng enjing bun. Nepangkan abdi Zensa. Zensa RT Parakan Salak Sukabumi. Wah, ini orang Jawa nih. Zen AR di Parakan Salak Sukabumi. Absen bun ah nyimak sambil aktivitas. Kadia bun amang ke Sukabumi nuju usum tanur bilih badai ngurak belut. Tebuki dewa belut. Kang Zen di Parakan Salak Sukabumi, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama Sukapura. Sehat-sehat Anda bersama keluarga. Kapan-kapan deh, nanti kemana-mana sih ngurinya libur 2 minggu baru udah ke sekolah. Ayo, aja nggak majikom di imah. Liburnya kayak budak sekolah lin indung nih lin ini nih ini sebukan nih sekolah kenen deh ayo nama incu nih sekolah teh Arka ke TK si kakak naik ke kelas 2 abang di Tasik SMP baru masuk adik ya adik sudah masuk kelas 1 SD incu hungku teh. Jadi nggak bebas dari biaya kita makan sen-sen. Jadi lamun baru udah libur, ten ini nage milu libur, tuh milu libur di siaran begitu ya. Terima kasih sudah bersama Kang Zen di Parakan Salak Sukabumi saat pagi, tetap sehat. Terus kakek geng hemat air, mata kibak dicumplang, gentos jarang. Cumplang ge tos jarang tuh sepasian kayak ya kakek ge ngehemat air mata ibak dicumplang ge tos jarang gitu atuh kayaknya teh jadi teh bersyukur pun da bima masih raluasa kurit kicai mah mulai haneuteun di zaman umum ning bun. Pada kadia di zaman ayo bun pada ibak jauh-jauh teh ngadukan si Bariuk PDAM 2 hari mati kemarin kita kelimpungan kumaha yang ngalacai cete ya Dewi kan nampung di toren gede-gede tuh di atas ya di loteng batak harus diberitahu dulu kalau ada pematian aliran cai teh gitu. Dewi kan jarang-jarang ngelihat statusnya PDAM tuh nyong-nyong 2 poin cenah libur. Luh, noong ka luhur teh saat. Tapi dia aja mah mani. Betul mani mah atel. Alhamdulillah nyek buat teh ucu masahan di sana masih kena rimbun nih. Kayak gunung kan ada tah gunung ulah di Rogahala kegabah ngarogahala gunung emang kecayina waktu beak ngerenannya mau ngocornya teh ucu non karena kasayanana ngajak mandi di zaman umum tara saya antara mandi di zaman umum gimana mandi di zaman umum tara oi ini. Alhamdulillah bundaku di Kujang masih ada air pam di gilir oke ya nggak kita bundaku dikit gitak ya masih ucu ya di sumur umum ada bundaku ah enggak dikit mah males ya males ke sumur umum nggak ada di sini mah ya siap mangrai otw tanggal 25 kela naon polisok ayah kene nu ributnya kau cacing mania teh kau pele cacing mania berdoa mereka dinya cerita kidoing suguhan eta suguhan daugan abi menuju bebele dagan bie tenuju nyakolakeun SMP bun sekarang SMP karang lagi pada rapat tuh udah mulai pakai baju itu ya. Mugi itu mama naon teh mugi lancar ya usahana. Poho laguna tuh. Dah tuh banyak yang minta lagu ya.
gadis Kalimantan. Mana atunya? Tidak ada lagi ya. Tumari mamah, tumari mak, karena takdir tiang widi.

Mugi lancar usahana Mama Fathir ya. Deni Sukamana hadir nyemak lagu Dukung Bun. Siap ya. Mici yo tapi ngagas ruk. Sabar me. Rai kau sirah tu mau puyo kadua teh Amar kasep ke saya yang ngajakannya. Dengan teing atau ngajak. Wow, sebeak cina. Pengen ke haji lari gitu di baturan daya tama tahaya tahaya woi. Daya meh tahaya ibaknya bun. Dewi itu sibuk ke kalau pagi-pagi boro-boro lari pagi. Nopo gue mariweh kakek.

Kalau dilihat waktu sepertinya Dewi harus pamit wargi ya. Nuhun nyek kasadayana. Hapunten lagu nu teu kaputer lain bedegong waktuna beak. Jadwal kita nyampe jam 9. Jadi kalau sudah 9 ya op begitu. Sehat-sehat buat semuanya. Terima kasih. Mohon maaf lagu yang gak keputer ya. Dilancarkan urusan, dilancarkan rezeki. Tetap ibadahnya digiatin lagi. Iya dong, masa tidak ya. Sehat-sehat buat semuanya ya. Kapankah kita di kantornya pada nyuci. Assalamualaikum. Si doing nyuci dapanan secara dia mengapunya istri. Micip-cip amin. Sudah mi, dia pamit ya. Dia pamit dulu ya. Kapan-kapan ketemuan. Semoga masih tetap diberikan umur panjang, berkah, jadi bisa kembali menemani wargi semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita menekesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae ini aing teh, rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu, aing teh, cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung kita mencet dungli, gara kuat li, akan gara sok.
2: Atu orang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karang Nunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karang Nunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karang Nunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karang Nunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.
4: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra, beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Oke, di awal kebersamaan kita, Gadis Balikku. Sampai dapat tanya, kok berubah seperti bule-bule itu? Orang luar maksudnya. Oke, wargi Staskapura Dangdut Siang bersama Anda. Yang mau gabung bersama kita ditunggu di 081-222-81101.

banget ada Teh Norin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Kang Bibin. Siang Teh Norin. Kumaha damang? Alhamdulillah. Sedikit menuju sehat ya. Biasa hoyong lagu Roma Irama, pesta pasti berakhir. Spesial kau Kang Deden. Teh Icing mugi sehat selalu bersama keluarga, amin. Pesta pasti berakhir. Yang saya ingin sakit mesti berakhir gitu.

στα παστήμπρα χειρομαϊρά μασία. Ni posisi kedua teh Ucu Jaiter. Selamat siang, selamat pagi. Assalamualaikum siang Kang Dente Ijen. Apa kabar? Waalaikumsalam, menuju sehat nih teteh. Semoga teteh dan keluarga juga dalam kondisi sehat, segar dan baik. Semoga kabar baik ya. Salam buat semua, spesial buat Kang Dente Ijen. Moga sehat selalu atur nuhun. Sawang Suno, lagunya apa nih teh? Alhamdulillah. Boleh pilih lagunya apa teh? Ucu, kamu dukung aja boleh. Putra RR berikutnya di posisi yang ketiga. Assalamualaikum dan waalaikumsalam sama Bunda Iceng. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, request lagunya Rehana buat Kang Deden, semoga cepat sehat dan fit lagi. Terima kasih. Judul lagunya Rehana nih ya.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

teuing anu jangkis. Lagu natos diputer cenah. Nga sami-sami Teh Norin, semoga sehat walafiat ya.

ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Terima kasih Kang Deden lagunya, Saul Putra RR. Terima kasih again Ujang Ala, Putra RR.

Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wilujeng enjing menuju siang, Kang Riden Bunda tepang deui di udara. Pada yang mundut lagu nate berakhir. Berakhir apa? Haruskah berakhir? Oh, haruskah berakhir. Dikintun ka Ido nu di nunuju manco. Semangat nginggalo wae. Spesial ke Mang Deden Bunda we nunuju siaran. Atur nuhun Mang Deden Bunda. Salam Ma April. Ma April, salam deh Ma Gentos. Ganteng Ma Juni, Ma Juni.

Mah kembar berikutnya. Assalamualaikum Wilujeng Enjing Kang Deden. Wilujeng tugas sehat selalu. Amin. Terima kasih Kang Den Bunda Iceng. Hoyong laguna Sabda Cinta. Siapa yang punya ya Sabda Cinta? Tapi kalau ada, kalau nggak ada, saya mohon maaf nih buat mah kembar. Dan berikutnya Ujang Goni. Siang Kang Den, salam ke para jai Tertasela. Wargi Sukapura Sadayana Utamina Teh Icing sarang Kang Den. Aduh, terima kancing. Kawina pesta panen hatunuhun Kang Den Teh Icing. So, hatunuhun again. Aduh, ya mah kembar kita cari lagunya. Kita dengar lagu pesanannya Ma April ya. Haruskah berakhir judul lagunya?

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita melekasa berang putingan nunung tuna tete panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh remati kepongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

0: Irma Permatasari dan Monata bakal segera panggil yang satu ini.
1: Oke, buat Mah Kembar. Judul lagu yang dimintanya.
2: Sorry,
1: maksud saya Mah Kembar
2: sudah. Absela, selamat malam.
1: Ujang Goni.
2: Wis sepi yo.
1: Ya, siang hari begini bilang selamat malam ya. Pesta panen. Lilin Herlina. Ujang Goni. Pilih ujang murilit-murilit kentain. Nah, kumis, mun kumisan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absela semuanya, selamat malam. Malam. Mau malam. Lagi malam.
1: Iya, ini pagi-pagi
0: coba
1: malah.
0: Ya. Karena teman-teman enggak.
1: Oke.
0: Okay. Hidup
1: Absela. Hidup. Ah. Tapi ngomong-ngomong.
0: Terima kasih banyak. Buahnya yang cantik tadi yang kasih ini mana? Gerek.
1: Ini masih Lilin Herlina Percuap ya. Kita akan dengar nanti lagunya.
2: Irma Permatasari dan Monata bakal segera panggil yang satu.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Irma Permatasari.
2: Iya, kali ini. Ini kali ya. Oke. Jodona lagu non tadi teceng. Pesta panen ya. Aduh sok. Lah musiknya udah jalan ya. Kita buka nih WhatsApp teman-teman kita yang sudah hadir. Ada Andri Dewo dari tadi. Kukulutus wae. Marijing sarapan heula bun. Gorengan opat. Ari cengekna. Saparapat. Ya teh. Wah asweurna teh. Wah asweureun ku gorengan ku cengek. Aduh. Assalamualaikum pagi jelang siang ada Den Kalite Icing Hoyong Laguna. Ke. Kesalah nih. Hoyong Laguna.
3: Terima kasih.
2: Pacar temanku pamita ayama kasih tak sampai. Nah ini yang saya temukan baru kasih tak sampai. Tasaros malah. Dikirim kangge sadaya pendengar Sukapura kayak ada Den saat selalu amin. Atuh nuhun ada Den. Sami-sami ya. Buat Andri Dewo doanya. Memang saya perlu sehat ya. Terima kasih dan berikutnya. Siapa nih yang punya nomor? Ujungnya 3607. Zen Air ya. Zen Air. Assalamualaikum pagi Kang Den Zen Air. Oh ini belum di, nanti saya tunggu Kang Andi yang akan masukin biasanya. Mau request lagunya Mawar dari Mawar apa ya? Lagunya Mawar ya. Tiga pemuda berbahaya. Salam buat semua fans Sukapura. Terima kasih Kang Den. Zen AR lagunya Mawar ada gak ya? Tiga pemuda berbahaya.

Dari Suliana aja dulu saya carikan. Kasihan kalau enggak ada. Barangkali benar ini juga. Buat Jen Air ya. Mah Topan berikutnya ala lakon Mah Topan nih. Siang ada Den Mah Topan lagunya bimbang. Bimbang wae Mah Topan mah bingung. Bimbang ya. Bimbang yang gampang aja.

Soalnya kalau bimbangnya dari Roma Irama cuman bimbang aja. Gak salah kalau saya kasih dari Roma Irama. Tapi ada Ana Leila. Matopan boleh, Matopan. Kita dengar Kasih Tak Sampai dulu dari Tasaros Malang.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apple.

0: Iceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nyak-nyak tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP enak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sale, Dep.
0: Naon, Ceng? Cermat Sale. Leres para wargi. Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

bimbang gitu. Bimbang ti Ana Laila. Jeung Kidoing parbut, parbutan parbut. Buntut aya. Serius, serius aing mah. Tinggal tuh yang Kosim. Ulah-ulah gitu yang tenang lah. Aik kita ingin tuang putra sana. Raina, yang. Aduh. Oh, yang Kosim. Lah, joget deh yang. Tos, ulah bendu. Selanjutnya, jubah kopi. Kopi di jubah. Jubah kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersiang. Dengan lagu Goyang Karawang. Budak teresep Goyang Karawang gitu ya. Salamnya buat semuanya saja spesial buat Kang Deden sama Teh Icing jubah kopi. Aduh hatur thank you Jub. Masih kene naon ngencreng naon ngencreng sangeunana. Aduh jubah kopi tanuanian teh nurut jubah kopi mah. Pagernya geura sing lamun Icing luntak ka daerah ieu pangijing jubah kopi. Eta mah. Sakala dayakeun, sakala daya. Jubah kopi atuh. Laguna Goyang Karawang aya siap Goyang Karawang kulilis Karlinanya, Jubnya. Oke, Jub. Tos lah tuh. Nah, bagus. Hebat keur kasep teh budak teh. Budak kolot. Bejeuhna ketang. Setelah jubah kopi ada Den Bagus. Wilujeng siang Kang Den, mugi daramang sadayana keluarga Kang Deden. Alhamdulillah dalam kondisi ya masih ada sakit lah. Pindo Anaweti Den Bagus, saya selalu ingat tapi hanya sebatas ingat. Kami aja jarang ya Den ya. Semoga Den Bagus dalam kondisi satu alafiatan keluarga ya. Terima kasih doanya. Tenunkan lagu ntar Den Bagus mah. Kenapa ngiringan aja nyadennya joget nyadennya. Mah Fatir berikutnya. Assalamualaikum Kang Deden sama Teh Iceng. Waalaikumsalam. Minta lagu nyanyian rindu. Salam kasadaya nanya Kang Den. Atunun Kang Den sarang Teh Iceng sehat.

Ada Sia berikutnya. In Casa Cia XX Sia. Sia kan saya baca begini. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Deden sama Teh Iceng. Aku hadir lagi. Minta lagunya Camelia, kirim salam buat semuanya aja, spesial buat Teh Iceng. Yang suasana, yang suaranya cetar lembah. Nah, Deden, cetar membana ceng. Alah, nuhun. Laguna Camelia, Camelia.

Kita dengar lagu paling awal sekali dari teman kita Lilis Karlina Goyang Karawang. Buat coba kopi joget jumnya. Ulah tuh joget, pasti joget coba kopi. Oke, selamat menikmati. Tuh, mani ngarang kidak itu coba kopi joget, joget sok jub. Yakin nyundak nanti, ulah, hei.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

juga ya.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Ya, Kamelia Malik membawa langkah kita ke menit healing. Menit ke-52 dari pukul 10. 52 dari pukul 10. Hampir jam 11 dong ya. Iya, syukur kalau sadar dan... Aku dari tadi sadar. Mengingati aku, iya, mengingati semua. Terima kasih buat yang telah ikut serta di program ini, yang sudah ngirim WhatsApp dan segala macamnya. Terima kasih yang jelas. Kita dengar lagu Roma Irama kali ini, siapa yang punya aku? Oh, sokat tuh. Menjelang akhir Roma Irama ada dua lagu untuk semua pendengar Radio Sukapura. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Saya pamit dulu, sampai jumpa besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai kemarau mulai ancam pertanian Garut. 90 hektar sawah di 11 kecamatan terdampak kekeringan. Demo di Kejari Ciamis, masa desak dugaan korupsi program MBG diusut hingga tuntas. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Musim kemarau yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir mulai berdampak terhadap sektor pertanian di Kabupaten Garut. Setelah krisis air bersih melanda sejumlah wilayah sejak Mei 2026, kini kekeringan mulai mengancam areal persawahan. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Garut, sedikitnya 90 hektar lahan sawah di 11 kecamatan mengalami kekeringan dan membutuhkan penanganan secepatnya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Ardi Firdian, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh camat sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak kekeringan. Rapat membahas pemetaan wilayah terdampak, identifikasi sumber air, serta pengawalan berbagai program penanganan yang tengah dilaksanakan pemerintah. Ardi, usai rapat koordinasi bersama Bupati Garut dan instansi terkait di Aula Setda Garut Senin 6 Juli menyebut, berdasar hasil inventarisasi sementara, kondisi kekeringan yang terjadi masih tergolong ringan dan belum menyebabkan tanaman padi menguning maupun mengalami puso. Namun, jika tidak segera ditangani, kondisi itu berpotensi semakin parah hingga menyebabkan gagal panen. Dirinya menegaskan sekitar 90 hektar sawah yang mengalami kekeringan ringan tersebar di 11 kecamatan. Meski luasannya masih relatif kecil dibandingkan total area persawahan di Kabupaten Garut, kondisi itu tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
3: Pertama, yang jelas melakukan identifikasi terhadap titik-titik lokasi kekeringan. Kedua, mengidentifikasi untuk titik-titik ekstraksi sumber air. Ketiga, melakukan pengawalan pada kegiatan-kegiatan kita yang ada di lapangan, terutama yang terkait dengan penanggulangan kekeringan seperti misalnya pembangunan irigasi perpumpaan, irigasi perpipaan. Jadi nanti apabila dilaksanakan, kegiatan ini manfaatnya benar-benar bisa dirasakan langsung oleh para petani.
4: Sudah ada yang terancam puso atau gimana?
3: Sementara ini baru ringan, sama sedang. Ringan itu kondisinya masih hijau, masih tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning.
4: Atau kalau dibiarkan justru?
3: Ya, makanya itu yang perlu penanganan.
1: Ardi Firdian menambahkan terkait dampak kekeringan terhadap ketahanan pangan, kondisi itu belum memberikan pengaruh signifikan terhadap produksi padi di Kabupaten Garut. Namun, pihaknya tetap mewaspadai potensi kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu hasil panen pada musim tanam berikutnya. Para petani di wilayah Kelurahan Imbanagara, Kecamatan Ciamis menghadapi ancaman tak biasa, serangan gerombolan monyet yang merusak tanaman mereka. Agus, seorang petani jagung di Imbanagara, Ciamis menceritakan panen jagungnya bersama warga sekitar diserang oleh kawanan monyet. Kejadian berlangsung Senin sekira jam 9 pagi. Jumlah monyet yang menyerang diperkirakan mencapai 60 ekor. Menurutnya, serangan itu bukan kali pertama terjadi. Agus menuturkan, sudah 6 kali lahan pertanian warga diserang sejak masa tanam. Akibatnya, kerugian yang dialami petani cukup besar, mulai dari jagung, kacang tanah, singkong, hingga ubi yang habis dimakan. Agus bersama petani lain berharap ada langkah nyata dari pihak berwenang. Dirinya meminta pihak terkait untuk menyingkirkan gerombolan monyet.
5: Tiap tanam sampai 6 kali.
6: 6 kali keserang. Apa nih Pak upaya dari petani untuk mengusir gerombolan monyet tersebut? Itu?
7: Saya meminta dari petani khususnya dari petani itu ke pihaknya itu ya, mohon disingkirkan gitu.
6: Artinya berarti petani juga khawatir nanti diserang kembali Pak ya?
7: Iya, pasti diserang kalau di sini terus banyak makanan.
2: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
9: Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: radio.prssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Forum Gerakan Publik Ciamis Raya menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kejari Ciamis. Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran. Dalam aksinya, demonstran meminta Kejari Ciamis tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, hingga penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan massa diterima pihak Kejari untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan penyimpangan program MBG. Menanggapi tuntutan pendemo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasipidsus Kejari Ciamis M. Heris Priyadi mengatakan, penanganan perkara dugaan korupsi program MBG masih berada di bawah koordinasi Kejaksaan Agung karena merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Pihaknya di daerah membantu memenuhi kebutuhan data untuk penyidikan. Menurutnya, Kejari Ciamis telah melakukan klarifikasi terhadap sekitar 70 hingga 80 pengelola dapur MBG di wilayah Ciamis dan Pangandaran. Proses itu masih berada pada tahap penyelidikan sehingga pemanggilan dilakukan secara nonformal melalui komunikasi WhatsApp, bukan surat resmi. Hasil klarifikasi itu disampaikan kepada Kejaksaan Agung sebagai bahan pendalaman. Heris menambahkan terkait materinya belum bisa dipublikasikan karena masih menjadi bagian dari proses penyidikan.
3: Harus satu jalur dulu dari pusat terlebih dahulu, karena pembenahan tata kelolanya pun, karena kebijakannya pun di pusat. Nanti mungkin akan semoga ke daerah, nanti kita juga bisa memperbaiki apa carut marut dari MBG di daerah itu sendiri. Itu intinya untuk MBG. Kemarin saya memang melakukan klarifikasi-klarifikasi ke beberapa dapur untuk kebutuhan penyidikan di pusat, di Kejagung, terhadap para tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Kami butuh informasi sebanyak-banyaknya. Kami kemarin sampai mungkin 70 atau 80 dalam waktu yang sesingkat itu memeriksa itu.
2: Sementara, Koordinator Aksi Forum Gerakan Publik Ciamis Raya Prima Pribadi menegaskan, aksi dilakukan sebagai bentuk kontrol masyarakat agar program MBG berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan anggaran. Pihaknya ingin memastikan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program MBG benar-benar berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan. Dirinya juga menilai penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum di daerah untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan di lapangan.
4: Substansinya kedatangan kami ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis itu mendorong kejaksaan supaya menegakkan supremasi hukum. Karena seperti yang kita tahu, Kejari Ciamis itu melaksanakan instruksi dari Kejagung pemeriksaan ke dapur-dapur yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran. Intinya tolong tegakkan supremasi hukum, karena logika sederhana yang kita pakai. Kepala BGN sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pidana korupsi. Kalau di atasnya sudah korupsi, pasti di bawahnya juga ada terjadi tindakan korupsi.
5: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

sa ngiring nina aja ya acara sok anu sanesna nembel bete yete 2383 manis sarangan di dewa sok nusanen pada lebet sakantan di kuji sim kuring di auskin ke.

Aci Jessica, ku Aci Jessica, aduh. Mani asa kentop karena iya, karena naon ya jantung, uluh, nah aceng. Asa ante ece nung hari ring teh. Nasya seri, aduh, rasa ante ece manjar ceng. Sakurang buka ya WhatsApp, no paranto sumping, usur, nuka hiji. Kita teh nyebat ke nami, nanging ayah, kak. Buceking, eh paceking na ayah bu. Sampurasun teh iceng rampes, Kang Deden. Kabarna kumaha he? Okeun kawihna hampura teh anjat nikah. Ayah ceng ayah, ayah terus disiapkan bu ceking. Atuh nuhun salam ka sadayana utami ka teh iceng. Mangga, waalaikumsalam bu ceking. Salam ka bapak nanya. Sok itu ceng. Nya kabu ceking sareng bapak ceking atuh. Salajengna lagu teu siapkeun. Manis. Assalamualaikum jeung siang Kang Deden. Wilujeng siang Manis.

0: Lain, ayo nama asalau bak toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng, jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Yalah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tu, neta teh panon teh atuk sutukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung?
1: Cik, ngilikan. Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Lain, ayo nama salah ubah toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Enya, tapi kalah bingung ya teh, hayang lomari hias, meli di

0: mana nya? Lah kudu bingung ceng jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala aya.
1: Udang si totong, kalaka, kasih nggak lindur. Mama, kapan totong teh bade ngibing ya teh?
2: Oh, jadi pongan tong.
1: Wah, adek-adek ya teh.
2: Nempokin si lain, jeling ngadengi.
1: Sorry, wah. Waduh, jaipong ini teh.
2: Bohong cina.
1: Ada tuh bohong ya, mah.
2: Sok, atuh tuh lu ikut.
1: Pada ngibing nyawanya.
2: Sok, ngerangi gal sate totong. Gawe ting, ngoloroy tadi sate.
1: Sorry, mah, sorry, aduh.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Semangga orang lajengkeun kawina dina cinta ibarat ngalangkah. Terus kumaha? Terus ah orang amit mundur amit mungkur we geuning cing. Totong betah kene masuk ngigah nepikeun ka beuleut.
2: Totongnya.
1: Oh.
2: Waduh. Bulang atau tunggu.
1: Ah, tu nun karena sana sekantan peratusan anak wilu jenggol son kasaran. Apa tu rai dinten enjing insya Allah orang serangan deh. Orang top kanggo siang dinten iya kubilahi topik wali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kalau Jawa Barat diganti Tatar Sunda, kalau mau jangan pakai istilah kearifan lokal. Berani nggak Provinsi Pajajaran sekalian? Itu lebih keren menurut saya.
3: Ringan itu kondisinya hijau, tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai sindikat penipu berkedok lowongan kerja digulung polisi, kekeringan mulai melanda Kabupaten Sukabumi dan Garut, wacana perubahan Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda disorot kalangan pemerhati budaya Cirebon. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Musim kemarau yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir mulai berdampak terhadap sektor pertanian di Kabupaten Garut. Setelah krisis air bersih melanda sejumlah wilayah sejak Mei 2026, kini kekeringan mulai mengancam areal persawahan. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Garut, sedikitnya 90 hektar lahan sawah di 11 kecamatan mengalami kekeringan dan membutuhkan penanganan secepatnya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Ardi Firdian, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh camat sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak kekeringan. Rapat membahas pemetaan wilayah terdampak, identifikasi sumber air, serta pengawalan berbagai program penanganan yang tengah dilaksanakan pemerintah. Ardi usai rapat koordinasi bersama Bupati Garut dan instansi terkait di Aula Setda Garut Senin 6 Juli menyebut, berdasar hasil inventarisasi sementara, kondisi kekeringan yang terjadi masih tergolong ringan dan belum menyebabkan tanaman padi menguning maupun mengalami puso. Namun jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi semakin parah hingga menyebabkan gagal panen. Dirinya menegaskan sekitar 90 hektar sawah yang mengalami kekeringan ringan tersebar di 11 kecamatan.
5: Sudah ada yang terancam puso atau gimana?
3: Sementara ini baru ringan sama sedang. Kondisinya masih hijau, tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning.
5: Atau kalau dibiarkan justru?
3: Ya, makanya itu yang perlu penanganan.
4: Ardi Firdian menambahkan, terkait dampak kekeringan terhadap ketahanan pangan, kondisi itu belum memberikan pengaruh signifikan terhadap produksi padi di Kabupaten Garut. Namun pihaknya tetap mewaspadai potensi kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu hasil panen pada musim tanam berikutnya. Masih informasi terkait dampak kemarau, kekeringan mulai melanda wilayah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan data, ada sebanyak 315 kepala keluarga KK yang terdampak. Mereka tersebar di Kelurahan Cibadak dan Desa Sekarwangi.
6: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ratusan warga terpaksa harus rela mengantri mendapatkan air bersih yang disumbang tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Sukabumi. Salah seorang warga, Imas, mengatakan sudah lebih dari 3 minggu keluarganya kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya, kekeringan terjadi karena saluran irigasi yang menjadi sumber resapan sumur warga sedang diperbaiki, ditambah adanya bagian saluran yang longsor. Ketua RW 21 Kelurahan Cibadak Ucup, krisis air yang dialami warganya bukan semata akibat kemarau. Selama ini masyarakat mengandalkan sumur resapan yang bersumber dari aliran sungai Cimahi. Namun proyek perbaikan jaringan irigasi di bagian hulu membuat aliran air dihentikan sementara sehingga sumur-sumur warga ikut mengering. Dari sekitar 430 kepala keluarga yang tinggal di wilayahnya, sekitar 150 kepala keluarga terdampak langsung. Tak hanya kebutuhan rumah tangga, kekeringan juga mulai mengancam mata pencaharian warga. Tanaman warga ikut terdampak, kebun dan sawah yang membutuhkan air mulai kesulitan karena pasokan air tidak ada.
7: Sumber-sumber resapannya yaitu irigasi dari mulai desa Sekarwangi sampai desa Batu Nunggal ya dalam proses perbaikan, dalam proses pengeringan. Bukan cuma sumur yang mengalami kekeringan, tapi juga tanaman warga seperti kebun yang kita lihat ini menjadi korban.
4: Kepolisian daerah Jawa Barat membongkar kasus penipuan daring dengan modus penawaran lowongan pekerjaan palsu, tugas berbayar atau paytest, hingga menyamar sebagai petugas layanan pemerintah yang tujuannya menipu.
8: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, dalam pengungkapan kasus ini, pihaknya telah mengamankan sebanyak 4 orang tersangka yang diringkus di wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan. Para tersangka beroperasi hingga ke seluruh Indonesia karena dilakukan lewat media sosial. Selama menjalankan aksinya, para tersangka ini telah meraup keuntungan sebesar 801,79 juta rupiah.
9: Contoh misal memberikan informasi lowongan pekerjaan dengan gaji sekian, bekerja di mana, dan kemudian ya namanya kita kan banyak pengangguran ya. Nah di sini ada yang tertarik.
10: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
11: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net. radioprssnijabar.net.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Forum Gerakan Publik Ciamis Raya menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kejari Ciamis. Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran.
12: Dalam aksinya, demonstran meminta Kejari Ciamis tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, hingga penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan massa diterima pihak Kejari untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan penyimpangan program MBG. Menanggapi tuntutan pendemo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasipidsus Kejari Ciamis M. Haris Priyadi mengatakan penanganan perkara dugaan korupsi program MBG masih berada di bawah koordinasi Kejaksaan Agung karena merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Pihaknya di daerah membantu memenuhi kebutuhan data untuk penyidikan. Menurutnya, Kejari Ciamis telah melakukan klarifikasi terhadap sekitar 70 hingga 80 pengelola dapur MBG di wilayah Ciamis dan Pangandaran. Proses itu masih berada pada tahap penyelidikan sehingga pemanggilan dilakukan secara nonformal melalui komunikasi WhatsApp, bukan surat resmi. Hasil klarifikasi itu disampaikan kepada Kejaksaan Agung sebagai bahan pendalaman. Haris menambahkan terkait materinya belum bisa dipublikasikan karena masih menjadi bagian dari proses penyidikan.
13: Kemarin saya memang melakukan klarifikasi-klarifikasi ke beberapa dapur untuk kebutuhan penyidikan di pusat, di Kejagung, terhadap para tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Kami butuh informasi sebanyak-banyaknya, kami kemarin sampai mungkin 70 atau 80 dalam waktu yang sesingkat itu, memeriksa itu.
12: Sementara, Koordinator Aksi Forum Gerakan Publik Ciamis Raya Prima Pribadi menegaskan, aksi dilakukan sebagai bentuk kontrol masyarakat agar program MBG berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan anggaran. Pihaknya ingin memastikan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program MBG benar-benar berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan. Dirinya juga menilai penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum di daerah untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan di lapangan.
14: Mendorong pemeriksaan ke dapur-dapur yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran. Logika sederhana yang kita pakai, kepala BGN sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pidana korupsi. Kalau di atasnya sudah korupsi, pasti di bawahnya juga ada terjadi tindakan korupsi.
4: Proses daftar ulang calon murid baru di SMPN 2 Ciomas berjalan lancar dengan tahapan dan ketentuan SPMB. Sekolah membuka pendaftaran melalui 5 jalur seleksi dengan total kuota 200 kursi.
15: Ketua Pelaksana SPMB SMP Negeri 2 Ciomas M. Taufik menjelaskan sekolah membuka penerimaan melalui 5 jalur seleksi. Dari total kuota yang tersedia sebanyak 200 kursi diprediksikan terisi. Namun penetapan peserta didik yang resmi diterima masih menunggu selesainya proses daftar ulang. Selain memastikan kelancaran proses penerimaan, pihak sekolah juga mencatat adanya berbagai masukan dari masyarakat. Salah satunya terkait penerapan sistem zonasi yang dinilai masih menimbulkan kendala, terutama bagi calon murid yang berdomisili di wilayah perbatasan antar kecamatan.
16: sesuai dengan alur yang sudah mungkin diregulasi, sudah terulang di hari ini dan besok terakhir. Penerimaan siswa kita cuma 5 rombel, rombelnya 40, lebih 200 siswa.
15: Pihak sekolah berharap berbagai masukan dari orang tua murid dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan. Dengan demikian, sistem penerimaan murid baru pada tahun mendatang diharapkan lebih adil, transparan, dan mampu menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan.
4: Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda atau Sunda yang sempat dibahas di tingkat DPRD Provinsi Jawa Barat mendapatkan sorotan dan reaksi dari sejumlah pihak. Salah satunya dari kalangan pemerhati budaya di kota Cirebon, Jajat Sudrajat.
17: Perubahan nama dari Jawa Barat menjadi Tatar Sunda atau Pasundan dianggap telah diperjuangkan sejak zaman kolonial Belanda pada 1925 oleh Paguyuban Pasundan. Berdasarkan literatur catatan sejarah dari sejumlah sumber, kawasan Tatar Sunda mencakup wilayah budaya yang luas, mulai dari Banten, Jakarta, hingga Sungai Cipamali di perbatasan Jawa Tengah. Namun, usulan wacana perubahan Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda dianggap belum terlalu menjadi urgensi. Wilayah administrasi Jawa Barat yang sudah harmoni, khususnya Cirebon yang telah terbentuk dari akulturasi dan multikulturalisme berbagai suku, agama, dan bahkan masyarakatnya sudah ditetapkan sebagai suku bangsa Cirebon. Jajat menyebut, jika jajaran pemerintah dan legislatif menghendaki adanya perubahan, lebih bermarwah jika dikembalikan ke nama awal, yaitu sebagai wilayah Provinsi Pajajaran, karena tidak dipungkiri, para leluhur di Jawa Barat dan Cirebon dari peradaban Pajajaran.
18: Dalam kondisi seperti ini, Cirebon punya marwah, punya adat istiadat, punya budaya yang lebih kuat lagi. Cirebon sudah ditetapkan sejak tahun 2010 menjadi suku bangsa. Bahkan di dalam catatan pemerintah, suku bangsa Cirebon itu meliputi Kerawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Brebes, itu suku bangsa Cirebon. Maaf dalam hal ini, kalau Jawa Barat diganti Tatar Sunda, kalau mau jangan pakai istilah karifan lokal. Berani nggak Provinsi Pajajaran sekalian? Itu lebih keren menurut saya. Kembali ke nama aslinya. Kebesaran Pajajaran harus kita junjung tinggi. Jangan pakai istilah kearifan lokal Tanah Sunda. Kembali ke zaman dulu. Provinsi Pajajaran.
17: Sementara khusus Cirebon memiliki sejarah dengan Jakarta karena pada era Kesultanan Cirebon, Valetehan atau Fatahillah mendapat tugas sebagai panglima perang gabungan Kesultanan Demak dan Cirebon untuk mengusir penjajahan Portugis di Batavia dan berhasil menaklukkan Sunda Kelapa menjadi Jayakarta atau sekarang Jakarta, sehingga Cirebon bisa diusulkan menjadi bagian dari Jakarta.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
19: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW

0: Emang suaminya Neng Asih gimana?
1: Nah itu dia, suaminya itu.
2: Oh, tenang aja tuh Neng Asih, nggak dosa kok jadi jadi.

0: sebagai RT, saya harus melindungi setiap warganya.
1: Nyata justru itu Pak RT harus melindungi kita semua dari ancaman asusila seperti ini dari luar nih. Gimana kalau

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang penting nga nulung tuh, neta teh panon teh atau setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wain, aing teh rematik pongkoh suku jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, aing teh cik atau mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna, sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Lain ayo nama saloba toko mebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukakura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang belulang, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Ayo nama asaloba toko mebel teh Eden. Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias. Kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore wargi setia dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah kita bisa kembali menemani Anda semuanya sore hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Tentunya bersama Sam Goring, Andi Elina Sugilar sampai jam 17 nanti kita akan bersama. Dan Rabu sore ya, ini sebagai penanda kita, kebersamaan kita selama minggu ini ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, semoga segalanya diberikan kemudahan dan kelancaran, tetap sehat lahir dan batin ya. Segala niat dan maksud kita yang baik dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Monggo tentunya melalui chat WA di 0812 2281101

Sore badai pasti berakhir. Yang lagi memiliki badai ada apapun itu, badai dalam bentuk apa gitu, dalam artian apa, semoga ya badainya segera berakhir diganti dengan ya selain badai apa gitu. Selain badai apa, pokoknya bikin senang ya, bikin kita tertawa, yang bikin kita bahagia deh ya, singkirkan jauh-jauh badainya gitu. Kalau masih tetap ada, terus berusaha supaya badainya tetap berakhir, badainya segera berakhir dengan cara apa ya, kembali ke masing-masing ya teman ya, mau bisa mempertahan gitu, mau bisa mempertahan seperti apa, itu kembali ke diri kita masing-masing. Badannya pengen segera pergi atau rek dikukut gitu wae gitu. Gaskeun pokona. Terima kasih, selamat sore Pak. Hadir lagu keong racun di antos Elsa Cikatamas, panas mani mentrang tapi tiris mangani mete. Ada yang sama enggak? Panas sama matahari tapi tiris gitu.

Karena tadi sampai tidur gitu. Tapi udang teh apa ya, teh nyaman gitu karena efek cuaca kali ya. Karena malam lalajo King Messi meruntuhkan Mohamed Salah. Jeng kuheran itu bisa pindah itu dukungan ke Mesir ya. Udah tuh kira-kira si BMB. Gara-gara ki BMB jeng kemod. Biasa kan sim goreng dulu angkasa otomatis. Penggemar Messi gitu. Argentina lah sim goreng gitu. Tiba-tiba balad gitu jadi belok. Apalagi setelah apa Mesir mampu menggolkan 2-0. Semakin yakin gitu ya bahwa Messi akan hancur di tangan pasukan Salah. Ternyata kekuatan mental juara bertahan ada sabutut-bututnya no, ke Argentina pasti akan bisa membalikan keadaan, saya yakin itu gitu. Malam deh gitu. Ngobrol bertiga, empat, lima orang malam deh ya. Nobar di rumah. Jadi semua pindah ke Mesir nggak dukung kata kita. Anger cek deh, sa goreng-goreng na Argentina gitu. Sa goreng-goreng na Argentina ya pasti bakal bisa. Ternyata kan tidak butuh perpanjangan waktu seperti melawan Tanjung Verde. Dalam waktu normal ya, bisa membalikan keadaan hingga unggul 3-2. Ya enak balik lagi lah. Seru perang voice note yang dulu angkasa. Enggak ya kahimengan ceng tekuki BMW jadi pindah dukungan yang sakedeng. Ya itulah pertandingan, pokoknya seru, keren pertandingan enak. Apalagi nonton bareng-bareng ya. Sambil teriak-teriak gitu. Itulah keseruan nobar gitu. Tinggal nunggu hasil perempat final ya. Yang mana semuanya udah pada tahu bahwa Mesir akan Prancis akan berhadapan dengan Maroko pada hari Jumat. Kemudian Spanyol lawan Belgia, Norwegia melawan Inggris, Argentina melawan Swiss. Pinginnya kita si antara Prancis sama Maroko itu yang menang Maroko. Tapi kembali lagi sa goreng-goreng na Prancis, Prancis pasti bakal mampu. Karena Prancis salah satu tim yang paling konsisten di dua lapidi Piala Dunia terakhir ya. 2018 dia juara. Kemudian di 2022 dia masuk finalis. Dan 2026 juga tidak menutup kemungkinan Prancis akan mangprang ke semifinal. Tapi dalam hati kecilnya pinginnya Maroko. Soalnya karena sebagai saudara seiman lah gitu. Sebagai saudara seiman dan mereka ada yang para pemain yang sangat memuliakan ibunya. Tentunya kita lihat ketika salah satu pemain Maroko ya ketika berhasil mengalahkan mana kemarin terakhir ya. Ada salah satu pemain yang lari ke tribun kemudian pelang-pelong mencari ibunya. Salah satu yang pertama diberikan kegembiraan lah ibunya gitu, dipeluk ibunya. Itu salah satu momen yang bikin meleleh. Jadi pinginnya kita Maroko gaskeun gitu bisa melakukan Prancis. biar di ini lagi sama pimpinannya sama raja apa? Budak keneh da raja nanti Maroko mah. Budak keneh pisan. Keren ya pokoknya ya. Tinggal saksikan aja semoga ada kejaiban gitu. Wih hadir, selamat sore sama Fikri, kasih tak sampai Adela. Terima kasih, selamat sore Pirdaus. Gaskeun mang teu karasa ngaleyep ti lohor HS temen ngaleseup ya. Asih Dwi Ariani panas bol tapi etirisan bagus sama.
Ujo Gunung Sebelah hadir, Putra RT. Waalaikumsalam PRT, selamat siang menjelang sore. Gagal Kimesi LT beda dari mantu juara taeta. Nges atau uing ae. Tapi balik nih kan, ya, sabutut-bututna Argentina anger akan mampu gitu. Balikan keadaan ternyata terbukti. Lanjar Biru, waalaikumsalam, selamat sore Angkara Messi, semoga ketemu Dek Yamal di final. Ada kemungkinan gitu kalau misalkan kuat lah gitu. Andi Dewo, selamat siang. Tiasa ngomong ini emang gaskan, saatnya cuaca rada nyelecep tiris tapi panas, yang laguna itu emang no. Mak Nut, waalaikumsalam, selamat sore. Ya, alhamdulillah ayah, atur nuhun. 5619 jeung tepang mandi di udara siap nomor abi. Nomor abi mang di radio. Mohon sahana mina. Sip nomor abi, sip nomor abi. Ini ngaran tadi disebutkan. Terus uing kudu ngasih ngaran naon coba. Nah, yang jelas dong. Uden sama sore uing mang keur dilanda badai keuangan. Lah, tong udah beja-beja nu kitu mah dasar buah uing oge. Ayo tanggal ke 8. Kira itu gudun meja-meja urusannya itu apa, Puden?

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mende kesel. Beurang peuting nganunung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing teh awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu aing teh cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ieu kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi.

Takang Ucu Yanggo nuju gugoleran. Lagu Koko Jona nyangakeun tong hayo ngelamun ngebayangin aya-aya. Hobah

0: Nyucu yang laguna tanya ngake. Selamat sore Nugraha, udah aman. Oke, okay, sip. Majipa hadir, cek. Kamana wae, cek. Sehat, cek. Aman hadir, pokok nomor penting capek hati. Capek hati benernya, man. Uri hadir, Norin. Waalaikumsalam sore, Imo Harudang. Buku tepi angin ageng, ya tiris. Bapak Ririn hadir, Repal, Argentina, Remontada, Jia Persi, Benyata. Jadi pastikan laju Argentina tapi kangusan. Mamila Ciuni hadir, cuaca panas tapi tiris sama. Teh Uci sama, panas tapi tirisnya. Bani Iban lain ang, lamun di Bandungan Argentina kasper si masing elemitik ya anger soka berik. Tapi anger Maroko semoga juara alus keislaman anak ang taraat alus waas pun juara dunia. Oh bertahlilan seminggu punya ya. Ya pastilah ya, ada syukuran ya, semoga saja ada keajaiban gitu. Dari negara ketiga jangan aja didominasi ke Argentina, Prancis, Spanyol ya, kan sudah mulai mengerucut kan ya. Ini Norwegia dipastikanlah mampu mengalahkan Inggris gitu. Argentina, Wansuin lah ada pasti Argentina. Spanyol, Belgia rada tuas dah. Ah, lala Joanna bukan lala. Itu teh Argentina Swiss. Hari Seninnya jam 8 lah. Waktu na dinas deh ya teh, kumanya. Waktu na dinas ya Argentina Swiss, gara pe Senin, aduh. Senin apa? Iya, tanggal 12. Minggu ke tangan. Senin apa tanggal 13? Bisa lah, kuat lah Jo. Firdaus, guys elemang, dukungan orang madu, Bang Dodo, watir melong, Bang Dodo, ngerbejaan kurang ulah, milu pildun, cekeng guys orang ngaput jeng wing, dageke Bang Dodo matu benang dicarek. Meyakin kepanasaran kan, mumpung masih ada usia gitu, mumpung masih sehat, meskipun dia termasuk kategori penyanyi, pemain tertua gitu. Tenanaon. Ujang siang sip, nomor Abah Iwan Citerup sesekali ngabas usuk bahasa Sunda. Asa sok gergeten, lamun anu mosi ngobrol atau dina tulis algen nalika aya hal nu temerna dina tempat kenana seperti bahasa jang diri saluran atau nu sejena. Dicobi mangi agendakan. Ya paling sesekali ngabenerken lah. Dasim Guring jujur ya masih kena belepotan untuk berbahasa Sunda yang baik dan benar gitu. Masih ada beberapa kata, kosakata yang Sim Guring oke okay, kadang sok salah ya, penempatan anak ger urang itu nah ger batur nah ger sahanape nah ger saluhureun tak gitu ya. Dulu mah kan ada program itu narasumbernya dari DSP dulu ada gitu. Yang ngebahas soal itu. Sekarang kan gak ada ya, belum ada lagi ya. Paling nantilah kita minta apa sama Kang Ramadinda gitu. Ya, Kang Ramadinda salah satu disebut ini juga yang care terhadap penggunaan bahasa Sunda anu leres gitu. Anu leres undak usuk basana. Saya mendingan hanya sekedar paling kalau misalnya ada yang salah ketik, ada yang salah nulis, dibenerin gitu. Dibetulin gitu. Cuyang, selamat sore tiris. Iya tetapi itu hareeng. Jangan hareeng. Ngebayangin orok gede, anteng. Hari pokoknya ngebayangin orok gede, anteng. Ayo. Anteng karena itu orok gede, deh. Adi Dewa cadu mang peting metegang resep ngomporan pendukung fanatik Argentina undak pas 2-0. Dah nyat milu pindah hulang ngadukung ke Mesir. Kan gagal gara-gara Mang Hasan nubek Mesir sayap cedera si Eta nu ngacak-acak nama. Si Eta diganti langsung berubah permainannya di press terus-terusan ripu hari Argentina pemain penggantina Aralus Gabe. Hari Mesir diganti nu alusnya langsung loyo kakurung atau merudu tilu gol mental juara mah beda ta Eta. Pembedaannya teh eta Argentina mah. Yeah. Maji Pak, ibu kota dong, PRJ dong, Tamrin ini galak gaya. Baru gayaan gitu. Oleh-oleh, Cok. Nugraha hanya karena Mang Dodo ele takdir eta mah.
1: Takdirna keur sabar.
0: Terus di Siawan dewegan di Marimasan seger oge cuaca panas mang aya teraban saeutik cenah. Aya cari aga kirus dia ngabibitan Agusti tingna saterus di yeah.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
6: 98,9 Sukapura FM.

Selamat sore, kasih kita sampai yang mintanya ngakin. Sekalian lu sama Acus ya. Cus, lagu kesukaanmu ta. Selamat sore Acus. Alah, ya tiri setelah lagu mesin kau milik orang ya pokoknya hipu aja. Nah, iya hipu. Non ketua sami-sami Cus. Ranger biru, tim anu butuh teh song kadak-kadak halus mang is dalapan besar mah. Sugan lah. Siasa emang tuh bisa ngatur bisi gerwe katuhak. Ranger ibu

Selamat sore Andi Dewo, abi mah dukungan teh Prancis, pada resep ka Mbappe, terus Dembele, tapi relawan Maroko mah anger berat ka Maroko, tim kuda hitam, resep kasih Hakimi, unga beres main sok nyamper ke indungna, meluk cium ta eta. Saeu menghormati indungna jeung dulur saagama, pang-pangna ta eta. Eta nana teh pembeda nanti kan. Mai cipoke kang lagu pecah 1000. Amar hayang kaos wengi jam 11 main sadayana jadi nobar terame. Untuk jadwalnya Prancis Maroko Jumat jam 3. Spanyol Belgia Sabtu jam 2, Norwegia Inggris jam 4 ya. Argentina Swiss jam 8. Lah bisa kene kalalajoan mar bae teu nobar ge. Bisa lah nonton jam 2 mah. Jam kering ngaripu lamun pertandingan jam 11 ngaripu nanti ya, dicarayakan wae ku nyicuya. Awas ya cun ayo begadang. Ada jam 2 mah kan bisa tidur lah bangun jam 2. Jam 11 kan kagok. Paling leheng lamun pertandingannya bisa selesai kas malam tadi kan. Eta pas pal baper panjangan waktu adu final tiba kalau beres jam 3. Ripu ah. Sok mur kasih nyai. Wajib pak lebay ringes. Ringes. Kan seri aman atau acep. Daripada aing ayo dicarekan. Aki-aki bucin. Sabodo. Sabodo. Duhi ngerasa kena nage. Yay. Cicing lah ngeskolot mah. Ya. Pak Mumu yang laguna ditelan alam sama sore Pak Mumu. Harus ya. Di Setiawan ek dipoto ke ntar yang bisa emang ker ngidam lah ya. Kan yang Rusdi Teni Ning Kujang sama sore hadir nyimak ya. Repa milik orang ada salingnya ama gas ke nyamak hush Susi hadir ya. Kakek Salim lain beting Mang Iwan olohok nempoan di jeng QMB ajrak. Oh Kiwan ini. Majiba ka aing nyebut kolot dasar apa bucin. Dah cicing sekolot mula. Ulah sing pilun kana ngora. Cicing. Terus di sewan. Halan mah kerek daun mah. Yeah. Di parodikeun leumpang na ge nya. Ari kihalan mah ekspresina geunian teu apa? Ekspresina teh nyantai, ekspresi selebrasi nanti geunian teu wat kumaha gitu. Jadi teu berlebihan lah gitu kihalan mah. Kuat lah ngelakeun Inggris lah. Resep di akhirna geunian aya picking clap. Asli kan itu mah perjuangan para pasukan Viking dan Norwegia salah satu termasuk negara Viking kan. Sok diturutan ku Persib Bandung lamun di akhir pertandingan. Duk duk hu segitu dah. Sina menang deh jeung Inggris. Jadi urang lalajon kituna. Duk duk hu. Resep kituna ya. Nyambang halus gaya lempangnya jabrik. Amar ningali kakek Salim nganga masih gak tibra lah jona. Ento babak kedua memberi ingatkan kami jeng BMB gogorowokan. Ya, jadi milu kau hudangkan kakek Salimnya. Milu anjo celo. Ya, daras sahabat ke ujang buat keskerek. Ya, ke ujang kerek kakek Salim kerek buat kor keran. Babak kedua dihobahkan atau ku kami jeng BMB pas gol. Ya. Asup si ade ketika merawat keluar. Kakek Salim yang kau dangken, si ujang yang bencle, teng-teng nama dalung itu nuh meneruas. Penting rek ribut sih naib abin sambil nobar. Ulah-ulah kegabato. Wajib pak gelut yuk ngain kolot ke wani kena nyangka masuk ke gasok. Cicing lah kolot Ranger biru LS kan mau ku Inggris mang si Alan mau moal moal lah ya keajaiban teguat yang ngayang nilai duk duk hu yang nilai picking clap nah
Kakek Salimi, taya roti bakar jangan nitip ke si ayah. Nges wangi, itu udah wangi mah. Jam 11 ya. Roti bakar lagi menanti. Is kan gari nobari, nobari rah. Ayah nobar teh jam 3, jam 2. Iya, orang di mana nobar deh ke. Nyaku naon roti bakar orang meuli. Ya, tenang. Pamomo, nyangakan pamus.

Malam pemumun yang ngakeun asar sore hari ini tanggal surate Rabu 8 Juli jam 15.16 menit. Ada waktu kita mengobrol, masih ada waktu. Kakek Salim boro-boro tibra lalajo alabatan lalajo persi Bang Iwan yang mereka kabur aja. Jam 12 ngegorowok teka ding tetangga babin saku aneh nate. Kuparin pelana yang rada ngagolak secara wing mendukung ke Messi. Kuparin pelan heran. Aneh-aneh itu kuparin pelana yang rada ngagolak secara wing mendukung ke Messi. Ribu pendukung Messi kur serangan. Nulain kabeh ngedukung Mesir. Ngehulang kakek Salim. Yakin rame beti-beti. Yang kesiapkan roti bakar cerita. Ya, kakek Salim. Lo Rusdi Setiawan kurasa sama Norwegia muntele menang. Har. Ya gitu. Ari Dewa Tang kekialan sing menang lawan Inggris. Si robot pokana lawan si Kane. Basa ngasupun karwa Brazil ge alus ku cuek nesugan arogan atau kuma cukup senyum alus mentalna teh nu kitu nya jadi ente kaleuwihan gitu pas ngasupun teh hayang kitu ge mun ngasupun nameng bae cuek ke lempang itu seakan-akan tidak ngasupkeun teh kudu kitu bagus eta teh. Menanglah ke lawan Inggris hari apa hari Sundai hari Minggu jam 4 kuat lah jo mau dicarekan lah jo jam 4 lah. Dicarekan jam 11 tetep bakal dimurkai itu. Kamari ke bahasa Spanyol jeung Portugal jam 2 bangun udah yang ngompol lah jo gitu ya. Inggris nah ade mang taktik nah tenang moal pokoknya mah kuat lah kuat dielehkan ku bala dan kehalan gak sabar kami mah yang lalajo iya nah yang laju duk duk huu semuanya begitu nah. Baca 1000 teki iya mah awon pecah 1000 na eta masa tadi teh tah iyalah kita akhirinya sah lagu ini berakhir nggak bakalan sampai selesai sih soalnya waktu asar jam 15.16 menit. Selamat menantikan waktu asar, selamat berjalan kepada saat asar pas waktunya tiba nanti. Semoga ibadah sholat yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran melipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbana.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98.9 Sukabura FM.
2: Keur naon ceuk?
3: Ieu keur Facebookan, Den.
2: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
3: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
2: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
3: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
2: Naon ceuk?
3: Cermat Sel.
4: Leres para wargi, cermat-cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
5: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
6: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
6: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
6: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan.

0: gangguan pada mata, seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
1: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Lah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendek kesel. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atuh baneh teh kudunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung eta mah cek dungri gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-model nanti ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, tertinggal. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Jam 16 lebih 10 menit saat sekarang. Kita gas lagi ya. Dan tentunya lagu-lagu dangdut kembali kita hadirkan untuk menemani Anda semuanya sore hari ini. Cuaca masih panas terik ya, tapi udara dingin. Semua pasti merasakan hal tersebut ya. Semoga saja dengan cuaca yang seperti ini kesehatan kita tetap terjaga gitu ya. Tidak sampai flu, tidak sampai demam ya. Karena ya gitulah keung itu kalau misalkan terjadi sesuatu hal pada tubuh kita ya. Kita berharap yang terbaik pokoknya untuk tubuh kita masing-masing ya. Monggo kita buka obrolan lagi melalui chat WA di 0812-2281101. Entah obrolan apa yang akan kita obrolkan sambil maju. Ngobrol-ngobrol naon lah. Ngalor ngidul.

Selamat sore, gas. Digaskan langsung ku bencinya Najia Mariana. Selamat sore Pak Cus. Sehat Pak Cus. Lagu benci Najia Mariana kakak. Nah terus ningali Messi tebet nyeri cangkeng beli sih. Jika nasar atas nonton sa posisi udang tebet sakit pinggang. Angge cetuk itu masa sadar diri itu. Sadar diri tersepuh. Itu tentang lo baluh lah nyalahkan kena posisi sare. Tersepuh titik. Bibicit sore masih setia nyimak lagunya antara nyaman dan cinta nuhun oke. Mamila Ciuni mandi nomor mang taatnya wis dikirim ke Sukapura hilap wae enggak apa-apa boleh so. Yeah. Masih setia nyimak Susi selamat sore Pak Queen hadir apakah sore ini ada tema atau tema jalan sajalah tema jalan sajalah. Enggak apa-apa gitu. Yeah. Biar sambil jalan aja. Dadan Japra, selamat sore lagu Repina Alpira hanya kamu. Putri Bungsu, waalaikumsalam, selamat sore. Teni Ning Kujang, masih setia nyimak hatur nuhun, selamat sore. Pernah tuh jeung pasangan gitu, ya, untuk pasangan. Ya. Larangan adalah perintah. Semakin dicarek, semakin ngajakin, pernah tuh, contoh. Karena motor keboncengan ujug-ujug nyiwit dicarekan ke orang yang tong nyiwit nyeri larangan kan eta teh larangan teh berarti jadi perintah ke pasangan ngerasa dah kalah ngajak kena teh nyiwitan. Nah, seperti itu pernah tuh atau mempunyai pasangan nuk itu tuh semakin dilarang teh semakin ngehajakeun. Yeah. Jadi larangan teh bukan untuk dituruti. Yeah. Tapi dihajakeun gitu. Jadi entah sih larangan lah perintah. Sogra. Amar masih setia itu tanahnya romantis, Ang. Turutan mar. Nyanyi cina bila lata atau tuh nata ngokna. Besok mar turutan mar. Siapa rukumah? Mamila Ciuni, oke sih. Kode, waalaikumsalam ketinggalan. Ya, nggak apa-apa. Adi Dewo, gas lagi mang, oke. Itu tadi ya pernah teh ngalamin gitu. Larangan adalah perintah teh judulnya. Contohnya udah, gitu. Contohnya udah kusim kuring. Pak Queen, no pasti mah larangan no paling sering dilanggar lalaki mah pelan pelan sayang, tapi malah makin ngebulnya. Mungkin gitu ya. Iya bisa itu. Larangan adalah perintah bisa. Pelan-pelan sayang. Gas ke. Acus asal luas. Eta katuan muda jemput kolot. Buan kakak masih muda. Kerumah mejena sudah segilar ma. Jemol emih lah tuh. Dan Ajus pernah gitu tuh Ajus Nyi Ipa pernah nyiwitan tuh Nyi atulah nyiwit Nyi Ipa tinggal ngajak ke nyiwitan tak itu larangan lah perintah pernah tuh Ajus kudu pernah Ajus pernah tuh lah ingat teram itu pernah mah pernah kudu pernah waktu jemol milah tutuman nyerah. Provokator kamu mah ah. Ujang Goni gaskeun, Ujang Yaya ngan sempet nge WA sok apa-apa. Dan Japra gaskeun, Pak Queen. Ieu manik motor mang. Kada ulah nguriling mikirna. Ada wingi mikir gitu numpak motor. Pelan-pelan sayang, gaskeun.
Terus disian punten pisan asa dibuka lalakon ya monitor monit lain monitor na di tengah nanti tim monoton monoton Rusdi awo dungdang kecil kecilan ya tete segera nyari ya tuh ceng teh monoton Adin oye pernah seusum bujangan bareto. Ceka bogo teh atong selingkuh. Kulantaran uing teu rumah sasalingkuh tapi ayo disangka ngiatung-tung digas kana saminggu menang tilu. Ngan dilela aing kepanggi anger eleh balik deui ka cinta pertama ting naon da. Aa teh sanya anya teuing ka nyai. Hampir nyucu ha. Mang mana, baikum sama Mang Andi karek ka kecelek. Leuhung. Leuhung. Terus disian, lapo podolan ka ditu na mara romantis. Terus di, mana taon? Tenening kujang nya abi ge abi kan sok getekan. Sok ngajakeun atuh karek dicabak ge abi sok jadi sieun. Ya kalau ngajak kan entah eta ya, larangan adalah perintah ke si akang. Acu saat tang dijewit di lamot di punduk na kagok rame-rame. Beda itu mah. Susi sanes pasangan nu kitu teu dieu mah tapi budak tetangga anu juga kemang buruan. Sapa contoh, nging maledogan, nging lumpatan, kalah ayo ngajakkan lumpatan maledogan. Nah, seperti itu. Ya, bisa, oh geta. Kaki terus, di. Beniban. Wajikan abi ang, lamun kerjaan-jaan motor sukru was ang, tiba-tiba panjikan karwak tisya nyabak bukur. Ya, kerkayan di jalan lupa batur, cekamitet. Terus yang era lupa batur bisa kaciri ayah pektekalah dirawu jeng akala jadu sialino bari kayaan mah motor so bayangkan ku amang ngeah ngeke bayangkan lagi setiap tempat dirawu ayah pokta aja dirawu jeng akar-akarna buset

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Selamat sore. Jam 16 lebih 44 menit. Knowing lagu ajaran ngenahen gerak. Adi Dewo abi mamun dikala ketek ujikan datuk kuat abi magetekan. Posisi orang kerekagok main game ngahajak ngaganggu semakin dijarek teh kalah hayo makin ngeleketek. Tapi mun ngeletek na kanu hiji mah anger ele urang teh ngadadak malik ngeleketek urang kajeng langsung dibalangkeun HP. Kono kitu we.
1: Kau biarkan kau tinggal.

Harus disiawan atau beteng amang teh loba tapak nyoco lain butung wungku cangkeng bohong pinu komona bohong barurum si raca adin uye nyira linu ngebayangin di rawu bukur itu akar-akar masa ngari aing Lino asli nama lu ngari ya gali larangan ngusep kau yang emang jika antara mereka disumputkan si emang jejer ke kebakan ting arah meren kau yang ngusep wae pas kapangi jejer di goa pare ya. Aing ngajak kan emang ngusep sapu-saputing terbalik mentak aing ngusep emang sangemporna diuk di walungan tapi anger mang pangnyangukeun ngering heunyaan nyaheun mata kitu ge terus disian buat teh cuyang titisan kerun kagak apa bibi cita mang burdok sok dicarekan ku abi oh garaneng kalau ngajakeun garaneng ada penima mun arek ngaleyepkeun teh Pakuin maklum awewe mah makhluk bener mah. Buktina nyolemprang saya tiga langsung dibenerkan. Motor diwae. Wah barurumnya bang. Tapi lawin luk cupang. Nah itu luk cupang sih ke surang mana. Dan jam ranyira pinu barurumnya bohong. Ngespuku diciwitan. Amar epok teh itu titisan kerutnya gegabah si Rusdi mah ya kun sia ulah lo gegabah gitu Rusdi ya.

Sekarang kita akhir ya, atas burit. Larangan adalah perintah. Nyimuni abi mah mun siarek angkat ka kota. Tawangin teh kan sok mekelan. Memeh mekelan si asok papadon mah kade tong ngabeureuman beuheung sok garandeng burdak di pabrik ngekeak ta abi mah sok kalah ngajakeun. Manehna sok uduk-udugan babaliuran sok dirangket ku abi.

0: Yo beuheung na teh bae we ah hitung-hitung mere tanda yan mana eta sudah dikokos ku majikan ana. Nyir kasar. Ari pak. Nyir kasar ya mah. Jadi trek makelana gini tuh digawe je kade maju lah nggak tahan beuheung. Itu telarangan adalah perintah. Dirangke cek kami beheng na baik hitung-hitung mere tanda ya yen mane eta tos dikokos aku majikan. Ayo masa galak ki majikan ya amar mun digalak itu mas. Umi bulan ikan ini cenere apa inan umi osoknya ye maklan si akang mereka kota apa si umi. Acitnya ayah akaran itu bukur dah ya rudet ayah. Padahal payah hanunyi kagok. Kacida. Ngobrol kenaon ya, tidak kamu karek bangun. Ngobrolkan perintah adalah larangan. Larangan adalah perintah. Seseng entosan itu ayo nama. Kos kamu kemari gini. Cuk ayo tong nyewitan. Kamu tekelah ngajakin teman dulu gitu. Contohnya teman. Saya kekia tanyi muni. Cuk suaminya teh kade. Tong ngaburuman bohong. Sok ngekeak seburak di pabrik ngeah jadi rangket ke abis mabung nanti. Baik hitung-hitung mere tanda aja. Mana hitung si kokos si kanan. Mang manap di kokos hampir-hampiran ya. Itu anjing di kokos ya. Susi ngakak kalau di kokos galak sih emang. Pakwe nyira ganas bener itu kesukaan para pria gagah. Garing mun kiamar juga dikitu ngapoe. Umi bu, ayah baru udah menuju kempel. Kan bahaya tuh, Mi. Gali, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acuh, cicing lah, Mi. Cicing mami, Ma. Sare, cus. Bisi can sholat di telepon tapi udah tengah respon wae. Untung tengah dengerin. Duh, hai gaya ramean cina. Untuk kita biasa-biasa sok sih aku sendal. Enggak, biasa-biasa. Ani Dewo, ya, curiga sangar si ibu etot agresif gitu mas. Bener wasin salakina. Aing bingung cari isukan di pabrik. Di keke aku baturan anak. Bener ribu si akang. Pak Queen, cap Dracula. Oh yang kia cus. Rame ketang mi, rame si jana. Telepon ke mi-nya. Telepon naon. Itu biasa-biasa. Surang cina kade cina. Surang cina kade. Ento. Nanti dikirim kayaknya kunaon cina. Kusnandar menjadi aplikator. Udah jam 17. Acus tanya kenaon tadi gitu. Naon ari engkus. Sudah, terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Kita ketemu lagi besok, insya Allah. Semoga kita semua selalu sehat lahir dan batinnya, selalu dimudahkan segala urusan. Saling doakan. Adin, bade amang di kokos, rawu cete ciang tuh. Rahu juga akar-akarna nyira nilino ting. Udah, terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai kemarau mulai ancam pertanian Garut. 90 hektar sawah di 11 kecamatan terdampak kekeringan. Demo di Kejari Ciamis, masa desak dugaan korupsi program MBG diusut hingga tuntas. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Musim kemarau yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir mulai berdampak terhadap sektor pertanian di Kabupaten Garut. Setelah krisis air bersih melanda sejumlah wilayah sejak Mei 2026, kini kekeringan mulai mengancam areal persawahan. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Garut, sedikitnya 90 hektar lahan sawah di 11 kecamatan mengalami kekeringan dan membutuhkan penanganan secepatnya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Ardi Firdian, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh camat sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak kekeringan. Rapat membahas pemetaan wilayah terdampak, identifikasi sumber air, serta pengawalan berbagai program penanganan yang tengah dilaksanakan pemerintah. Ardi, usai rapat koordinasi bersama Bupati Garut dan instansi terkait di Aula Setda Garut Senin 6 Juli menyebut, berdasar hasil inventarisasi sementara, kondisi kekeringan yang terjadi masih tergolong ringan dan belum menyebabkan tanaman padi menguning maupun mengalami puso. Namun, jika tidak segera ditangani, kondisi itu berpotensi semakin parah hingga menyebabkan gagal panen. Dirinya menegaskan sekitar 90 hektar sawah yang mengalami kekeringan ringan tersebar di 11 kecamatan. Meski luasannya masih relatif kecil dibandingkan total area persawahan di Kabupaten Garut, kondisi itu tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
5: Pertama, yang jelas melakukan identifikasi terhadap titik-titik lokasi kekeringan. Kedua, mengidentifikasi untuk titik-titik ekstraksi sumber air. Ketiga, melakukan pengawalan pada kegiatan-kegiatan kita yang ada di lapangan, terutama yang terkait dengan penanggulangan kekeringan seperti misalnya pembangunan irigasi perpumpaan, irigasi perpipaan. Jadi nanti apabila dilaksanakan kegiatan ini, manfaatnya benar-benar bisa dilaksanakan langsung oleh para petani.
6: Sudah ada yang terancam puso atau gimana?
5: Sementara ini baru ringan sama sedang. Ringan itu kondisinya masih hijau, masih tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning.
6: Tapi kalau dibiarkan justru...
5: Ya, makanya itu yang perlu penanganan.
2: Ardi Firdian menambahkan terkait dampak kekeringan terhadap ketahanan pangan, kondisi itu belum memberikan pengaruh signifikan terhadap produksi padi di Kabupaten Garut. Namun, pihaknya tetap mewaspadai potensi kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu hasil panen pada musim tanam berikutnya. Para petani di wilayah Kelurahan Imbanagara, Kecamatan Ciamis menghadapi ancaman tak biasa, serangan gerombolan monyet yang merusak tanaman mereka. Agus, seorang petani jagung di Imbanagara, Ciamis, menceritakan panen jagungnya bersama warga sekitar diserang oleh kawanan monyet. Kejadian berlangsung Senin sekira jam 9 pagi. Jumlah monyet yang menyerang diperkirakan mencapai 60 ekor. Menurutnya, serangan itu bukan kali pertama terjadi. Agus menuturkan, sudah 6 kali lahan pertanian warga diserang sejak masa tanam. Akibatnya, kerugian yang dialami petani cukup besar, mulai dari jagung, kacang tanah, singkong, hingga ubi yang habis dimakan. Agus bersama petani lain berharap ada langkah nyata dari pihak berwenang. Dirinya meminta pihak terkait untuk menyingkirkan gerombolan monyet.
7: Tiap tanam sampai 6 kali.
8: 6 kali keserang. Apa nih Pak upaya dari petani untuk mengusir gerombolan monyet tersebut? Itu?
9: Saya meminta dari petani khususnya, dari petani itu ke pihaknya itu ya, mohon disingkirkan gitu.
8: Artinya berarti petani juga khawatir nanti diserang kembali Pak ya?
9: Iya, pasti diserang kalau di sini terus banyak makanan.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
10: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
4: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Forum Gerakan Publik Ciamis Raya menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kejari Ciamis. Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran. Dalam aksinya, demonstran meminta Kejari Ciamis tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, hingga penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan massa diterima pihak Kejari untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan penyimpangan program MBG. Menanggapi tuntutan pendemo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasipinsus Kejari Ciamis M. Haris Priyadi mengatakan, penanganan perkara dugaan korupsi program MBG masih berada di bawah koordinasi Kejaksaan Agung karena merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Pihaknya di daerah membantu memenuhi kebutuhan data untuk penyidikan. Menurutnya, Kejari Ciamis telah melakukan klarifikasi terhadap sekitar 70 hingga 80 pengelola dapur MBG di wilayah Ciamis dan Pangandaran. Proses itu masih berada pada tahap penyelidikan sehingga pemanggilan dilakukan secara nonformal melalui komunikasi WhatsApp, bukan surat resmi. Hasil klarifikasi itu disampaikan kepada Kejaksaan Agung sebagai bahan pendalaman. Haris menambahkan terkait materinya belum bisa dipublikasikan karena masih menjadi bagian dari proses penyidikan.
3: Harus satu jalur dulu dari pusat terlebih dahulu, karena pembenahan tata kelolanya pun, karena kebijakannya pun di pusat. Nanti mungkin akan semoga ke daerah, nanti kita juga bisa memperbaiki apa carut marut dari MBG di daerah itu sendiri. Itu intinya untuk MBG. Kemarin saya memang melakukan klarifikasi-klarifikasi ke beberapa dapur untuk kebutuhan penyidikan di pusat, di Kejagung, terhadap para tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Kami butuh informasi sebanyak-banyaknya. Kami kemarin sampai mungkin 70 atau 80 dalam waktu yang sesingkat itu memeriksa itu.
2: Sementara, Koordinator Aksi Forum Gerakan Publik Ciamis Raya Prima Pribadi menegaskan, aksi dilakukan sebagai bentuk kontrol masyarakat agar program MBG berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan anggaran. Pihaknya ingin memastikan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program MBG benar-benar berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan. Dirinya juga menilai penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum di daerah untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan di lapangan.
4: Substansinya kedatangan kami ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis itu mendorong kejaksaan supaya menegakkan supremasi hukum. Kan seperti yang kita tahu, Kejari Ciamis itu melaksanakan instruksi dari Kejagung pemeriksaan ke dapur-dapur yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran. Intinya tolong tegakkan supremasi hukum, karena logika sederhana yang kita pakai. Kepala BGN sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pidana korupsi. Kalau di atasnya sudah korupsi, pasti di bawah juga ada terjadi tindakan korupsi.
5: Kilas Radio.
6: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
8: Kilas Radio.
9: Klik and play sekarang. www.radio.prssnijabar.fm.
10: Keur naon ceuk?
11: Iya, keur Facebookan deh.
10: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
11: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
10: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
11: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
10: Naon ceuk?
11: Cermat Sel.
12: Leres parawargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
5: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon tuh, atau setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
8: Lain panon wain, lain ke rematik, ongkoh, suku ge jadi tilu.
5: Mana?
8: Ya hiji itu, cik atuh banete kurunya akan menjadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
5: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung etama cek dungli, gara kuat, ya kan, gara sok.
8: Atuh orang edit.
5: Ayo.
13: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

رفع سمكها فسواها وأغطش

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku, wahai yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh, engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla'a qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aidiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud abusorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma

أنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang kau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang

0: Geur naon, Ceung?
1: Iya, geur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: sebagai RT, saya harus melindungi setiap warganya.
1: Ya RT, justru itu Pak RT harus melindungi kita semua dari ancaman asusila seperti ini.

Pasti dari dulu tak akan ku rasa pahit yang ku terima. Aku memilihmu jadi kekasihku, tapi yang terjadi kau sakiti aku.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita menekesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ye hiji itu, cik atuh mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung atama cek dungli gara kuat li, akan gara sok.
1: Atuh orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem, saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

Alah. Masih ingat enggak ke penyanyi dulu? Atik Shebe dulu banyak. Motor Shebe dulu mah tahun 80 tuh. 85 tuh panghadena. Apin baheula ingat boga Shebe hiji 25. Lino Apin kolot gitu baheula sapanggayana we. Karena Shebe 100, Shebe hiji 25 baheunya. Pamulikeun ku kolot hiji 25. Shebe baheula. Di kota Sapangrano Karno na boga. Boga Shebe hiji 25 baheula. Tahun 8 sabaranya. Ah pokoknya ada karang nunggal ya ke garoreng keneh can aya PLN, kantor PLN can aya Telkom beunya. Bukan masih keneh. Kampungan gitu teh. Ayeuna mah kalinglap eta mah pangling ningali karang nunggal teh nya. Kemajuan zaman karang nunggal eta mah tegas teh eleh ku kota Tasik. Naon dahareun nu eueuh di karang nunggal aya. Pecel lele geus ngajejer namanya. Kira cabakung teh kasih simpang pecel lele parepet rempet kira tapi dah rezeki milik ayah we nu mampir aya lama da menuna kana pangeunah-ngeunah gitu ya bakal kajojo ngeunah jeung murah pasti bakal kajojo teu ngeunah mahal ah harmungan ulah teh bangkrut malila.

datang kan meureuh hideungnya. Jadi pasti bakal balik ke lemur teh. Harus aya baweun, aya orang lemur, jadi boga rasa lemur sorangan dah. Menang harita, dahar harita. Gunung-gunung gitu, tapi di antaran teu kabeh kitunya. Aya di antaranna gitu. Lela. Oke deh. Bicara tinggal bicara, tapi saya belum ujuk salam dulu kepada Anda. Ya, belum menghaturkan kehormatan Islam. Biar kita bicara ada barakah, bicara bisa lancar, patut kita mengucapkan dulu bismillah, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaratuwargi, waalaikumsalam, alhamdulillah, hirobil alamin, wabihi wanastainu alla umuri dunjawadin amak badu. Kaum muslimin wal muslimat, kaum dangu radio Sukapura, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, rahmat sareng salam, mudah-mudahan dilimpah curahkan kapanutan orang, junjunan orang, nabi besar seluruh dunia, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita, khususnya saya sendiri, dianugerahi sehat sehingga saya bisa duduk di perangkat siar untuk mengawal acara Wilujeng Wengi sampai tuntas pukul 10. Doa tisim kuring sadayana, mudah-mudahan sing sarehat, sehat lahirna, sehat batina, keun urang ningali geus umur geus kolot, da kasehatan mah teu kena ku budak kora, teu kena budak kolot geunye. Geutah budak kora loba anu taruluy mayunan urang. Kolot teu saeutik masih kene jumeneng, masih kene sarehat. Ningal mancuk, masih kene eksis we ka radionya. Seueur ningal Mamin sakitu tasarepuh, Pak Uca maca, Maminun makan tenan atau masih ngungkuk gitu nya tanyakan kitu weh atuh. Jag-jag belajar Pak Eman, Mas Cucum. Seueur nu sanesna sararuan kasepuhan. Anu masih ada jalan ranjang. Atutu tos mayunan orang sadayana. Nya enggal keneh ayam mamah ipi. Pian radio tiap wogi sengawai aga simkuring. Panginten mamah ipi tos ayana ayah di alam kubur. Pamugi anjarana sing ditempatkan di tempat nepi karido. Ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allah ya Rabbal. Ditebihkan tina sanes kantren siksa na kubur. Caang padangkan alam pakuburan anak amin Allah ya Rabbal alamin. Mama Ipi, pen satia unggal wengi sok ngawe akasim kuringnye. Itu hanya ditunjumah kamari terus ngantin. Nusanesna oke, terus marayunan orang sadayana mudah-mudahan dijatuh ke ahli surga. Sini tepangkan jaga di akhir, jawal akhir orang di itunya. Ditepangkan orang di jawal surga. Ini petepang di jawal akhir itu di alam sana. Oke dah, untuk semuanya wargi Sukapura di mana orang campur ya Sunda Indonesia wanya. Kasadaya wargi Sukapura di mana ayana. Urang muka WA. WA na tos ayat tanda pita ayat. Kita lihat dulu WA-nya. Ceng-ceng-ceng. Ada yang punya nomor genep opatilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh ngikang apin. Wadi hoyong request lagu. Buta tuli dikirimna biasa buat Bang Bara. Di Mah Panjang, Bapak Angkos, sarang Mama Dipa, anu aya di Ciceuri, Kamang Ade Sayur, sarang Ma Esohna, anu aya di Cibencoy, spesialna kanggo ka Ade Akub, sarang Putri Bungsuna, spesial kanggo ka Apin we, kiriman dari nenek dua cucu di Mah Panjang hatur nuhun. Nenek dua cucu, tepang sarang si ganteng kalem teh satea atuh aisanes amar teh wanya. Selamat malam Kang Apin, malam juga Kang Apin tapi semanco syukur. Jangnya sing manco. Mulut lagu Rani Tim Mansur ya, kirim-kirim nama biasa aku mah kang kasadena anu ngadarangukeun terutama nama kang penyiar. Hatur nuhun. Sami-sami Amar. Wilujeng Wengi nya kang Aacang oge paling dituna Wilujeng Wengi. Kembali ke Dadan Japra. Wassalamualaikum, waalaikumsalam, Apin. Gagah gitu ceramah, wat digadi panghukum balik, balik apaan, tablik akbar, Allahu akbar.
Ah, orang teh daulah ngesebrak ke paruga aya aya pangabisa saeutik mah sok pedar gitu nya. Urang teh sugana aya barakah ge aya kasayan. Ulah kur humor jeung humor we urang kitu dan dai dakwah mah komo bangsa nona mena teh hadis-hadis geus teu bisa abdi mena teh masantren. Ya ge laduni bisa kitu adanya. Ku Allah pokoknya dipasihan. Tiasa kitu we hungku sakitu-kitu na teh aya deui. 078 assalamualaikum salam malam maafin dan juga pada menurut lagu lagu nate mawar bodas ini dikintun salam nama biasa kanggo Kak Ayum Wanuh Dedia anu aya di mah panjang tehilap oge kanggo Kak Waade Sayur sarang Wa Eso spesial nama biasa we kanggo ye kanggo Apin we anu nuju mancen juga semoga sehat selalu amin. Di Bapak Engkos teh sareng Mamah Dipa di Ciceuri hatur nuhun Apin sami-sami atuh Kang Aa Engkos sareng Teteh Dipana sareng putrina rumpaheun kamari ka studio nya leuh naon masikeun lanong alhamdulillah ditinyuhan pait pait kan sing jadi sehatnya orang doakeun orang sini doakeun Pak Engkos nya Mamah Dipa sing sarehat sadayana amin. Salajengna aya opat di 83. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya Mang Apin ngedi sing ras sehat. Amin. Mang Apin kulan. Ameh menemani anu naruju mararanco ukeun lagu dasar jodoh. Mang Apin kintuna biasa we ka Mama Putri, Mama Ido. Anu nuju ngadarangukeun sambil manco. Kak Min April anu nuju gogoleran kunaon gogoleran atur nuhun ngapin salam nawe kalau ka April Cangkuang tak kitunya wirjaungnya kalau ka opat 83 aya Teh Lia assalamualaikum waalaikumsalam ngapin pada mundut lagu lagu ada rindu dikirim salam nama biasa we kanggo Maminun sekeluarga Komang Eman sareng Bicucumna sekeluarga atuh kanggo Kak Ian Acang kanggo Kak Amar Deyeyet di Bakan Beuteuy kanggo Teh Entus Teh Yeyen Ma Iit Mama Ai Nyitita sareng Mang Ajat kanggo urang datar kadaka masa datar kadaka we ye atuh kanggo Wa Eti kanggo Teh Nung lajeng sareng RT Ano sareng urang Cikeruh sadayana kanggo ka urang Ciawi ka Teh Nonong sarang Bang Bang, Mang Engkus, Kurupuk, sami berjongi sekeluarga Bunda Saleha, Kang Otang, Andi Duye, Buda Kideng, Kang Andi Sadewo, Oce Suti, Diramai, Bi Ira, anu aya di Pengkeren Studio, sarang Pen Sukapura sadayananya, spesial nama biasa we, Kang Eka Putri Bungsu we, sarang Bunda Tercinta, Mancuk, itu wassalam, Telia di Datar Kadaka. Bejaungnya Teh Lia di datar kadaka. Kalau kawitan lah. Orang nunjukkan lagu tadi Buta Tuli, maka jagain.

tadi sudah saya baca beberapa lagu, sudah saya baca. Barusan yang terakhir lagunya, kalau tidak salah, miliknya Telia ya. Ada Rindu. Oke deh, kita kembali langsung ke laptop lagi. Ada Dadan Japra, Laguna, Bumi Semakin Panas, no, hebat. Ada beberapa alternatif, katanya Bumi Semakin Panas, ya. Dan Arek Yang Harapan Harodo, Apakah Teres Kiamat, Panonpoe Ngadu Ketan, itu. Selamat malam buat Dadan Japra, itu yang lagu, cara munggu, ya, sok siap lah. Ada Andi Duye. Andi Duye, wangi maafin wangi di Hoyong Laguna Republik, judulnya Cinta Sempurna. Salam kau Kak Maminun, Kak Tehlia, Pak Eman, Sarang Mia Acah, Kak Aceh Suti, Kak Andi Dewo, Bunda Saleha, Ade Aku, Buah Otang, salam Kasadayana. Pokoknya, sing sareha tur di garam pilken milik rejekina. Amin, amin. Amin, Andi Duye. Oh, not though.

Ana sutra terbayang-bayang dikintun kangge Kang Apin, Cewayun, Mak Minun, Mancuk, Teh Lia, Mak Cucum, Pak Eman, Abah Ador, Bunda Saleha, Kak Amar, Kang Openg, Andi Noye, Buda Hideng, Ucu Jaiter, Kang Otang, Oke Sami, Teh Iis, Deleg Wirjongi, Deleg ayah Deleg ayah Tutut ayah Hurang ayah Daging, wah komplit itu isinya. Aha, teh naon coba teh. Projen naon teh. Hilap deui Projen Hendrik itu. Adian Katir sudah anu di sudah pala Wijongi. Indra Doger Atang mai mi ayam panindungan ngungku ge tadi Kang Atang. Teu ditanya ku api tapi sinawaran mi mung. Emung beuteung na keur ge marar mung geurang dahar ka itu. Barang karesep atuh mi ayam Atang teh enak gurih. Utami lama biasa we kanggo Kang Agodeg. Hatur nuhun Kang Apin yo. Cesuti diramai Wilujengi. Jol Amar asa cocok jadi ustad Kang asa betaheun kadanguna. Lah ustad di mana Amar? Mudah-mudahan aya ustad dadakan gitu. Erik, kumaha kabar Erik? Assalamualaikum malam Kang Apin malam juga. Ayo panghobah hayang panghobahkeun. Lagu keramat kirim nama biasa Kang Open Sukapura we spesial buat bebebku Erik yang ada di Cibosi bersama bebebnya selamat malam. Ah, hobahkeun sorenya ku keramat siaplah. Aya Mah Jihad malam Kang Apin minta lagunya 5 menit dari Adela. Hatur nuhun siap Mah Jihad. Ada Teh Nining di Pasir Kujang. Hey, hey, hey, Teh Nining. Jalanan atau saya ke Pasir Kujang sampai balik ke Cidadap kalau kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujengi Kang Apin ngadi hadir hadir hadir nyimak nyimak nyimak. Laguna Bulan dan Bintang Bung Haji Roma Irama. Siap Andri Dewo. Assalamualaikum Wilujengi Apin biasa yang ngukeun lagu Nike Ardila Bintang Kehidupan dikintun kangge Kang Abah Ador, Mak Minun, Kang Usup Patok, Oka Openg. Oke, Kang Ayan Kacang, Kang Abah Eman, sarang Mak Cucum. Mak Cucum lagunya Kang Putra Bungsu, Budak Hideung, Teras Kang Teh Lia, Andi Nuyeh, kumlah Kang Kasadayana, Kang Apin sing enggal sehat deui. Hatur nuhun ya Apin yo. Andri Dewo, selamat malam. Yang ada di Bandung. Belagu dulu ah. Tenang pokona. WA yang udah saya baca pasti lagunya bakal diputer kalau ada ya.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan Apotek.

0: aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan.

0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Terpaksa saya putar ini aja ya. Seperti Andin Uye minta lagu dari Republik, gak ada judulnya. Nah, kerma sekilas juga teh, tak ipek lain. Kerma tinggalin judul yang diminta tidak ada, gitunya. Hampura.

Bintang Kehidupan Nika Ardila, dari mendiang Nika Ardila. Diminta sama Andri Dewo kalau tidak salah. Ini lagu terakhir sementara. Nanti ke WA lagi, oke? Okay?

Oke deh, malam-malam sendiri dari Lady Rocker. Mungkin di usia Anda sekarang sudah 45 tahun, tahu lah siapa Nika Ardila. Nika Ardila adalah penyanyi yang cukup cantik dari Paris Panjapa, Bandung punya ya. Dia kecelakaan malam hari kalau tidak salah, nggak tahu di jalan apa, lupa lagi. Saya juga lagi di Bandung dulu, lagi sedang-sedangnya saya juga, bujang letik. Dia kecelakaan pada saat itu, hingga sampai meninggal. Kurang lebih sekitar 30 tahun yang lalu ya, nggak tahu lah, tidak ngitung saya. Bukan sekitar 30 tahunan lah, nggak tahu 25, nggak tahu 30. Dia kelahiran Ciamis kalau tidak salah, bahkan dilahirkan juga di Ciamis. Ciamis lahirnya apa di mana ya? Itulah sosok Nika Ardila yang sedang naik daun pada saat itu, cuman usianya sayang tidak lama ya. Itu yang diminta sama Andi Dewo yang ada di Bandung sekarang. Oke deh, kembali ke laptop, dan sementara ada John Andres, Kang Apin, Kulan, Ciklah pangmuterken lagu Rembulan Malam Ti Arif. Kirim salam ke biasa we, kanggo Mak Minun, cenah kanggo Kang Otang, atuh hilap saurna kanggo Ka Mancu, kanggo Teh Lia, kanggo Pak Eman, Mas Cucung, kanggo Pak Mumu anu aya di Cikukulu Kolot, kanggo Atang Mi Ayam Paninengan, pokona kanggo kasadayana welah nya kadé puter Kang Abin, siap Rembulan Malam Ti Arif. Oke. Malam buat John Andres yang ada di Citanggal. Jadi ada Ririn Siti Marwah. Ririn Siti Mahwa. Malam Apin, gimana kabar? Begindang saja. Aha, ya Apin mau minta lagu Roma Irama. Kemarau. Tirisnya iya, tiris besar. Sok tiris aja nanti langsung hujan. Tiris, sami abis gimana di ruang siar gitu nya. Kemarau kayak orang tinggal di lainnya.

Ya, ya lagu kemarau si Roma. Ya, ya tegaduh. Ya, apun dan. Kemarau si Roma Irama. Ya, ya. Ini Siti Mahwah, apun dan ya. Ada dan Japra, Jauhi. Yau, yau, yau, yau, hanupis kang Afin. Oba, terpukuh kau ya. Yau, yau, hanupis kang Afin. Kita sudah ada jawabannya, bahasa nama, Thailand nama. Ahan, dulu ya. Lepat, sebenarnya mohon teh ayah judulnya abdi teh tapi sekilas nih kali sukan teh eta. Pas namanya udah digentos, diketik deh. Teh ayah judulnya eta mah. Ayah geno eta hungkul. Terus namanya, hampura adi dulu ya. Kang Mumu, assalamualaikum, malam Afin, malam juga sehat, sehat. Laguna ah, ditelan alam, aduh, juga kasendep. Dikintun weh, kalau kasadayana pendengar Sukapura. Siap, ditelan alam weh, Kang Afin lah, mohon, mangga, mangga, mangga, mangga.

Git Onta. Atur nuhun Amin, siap. Kata pipisan mangga Andri. Andri Dewo di Bandung. Tiga koma kota Bandung ayeuna. Masa para rohon Amin. Beurang kerja mah Amin udah geraknya datang bis kota. Wah. Wari jurusan teh Cicahum Cibereum we bolak-balik. Ayeuna mah diputar-putar ayeuna dieur. Ayeuna namanya sudah Pak Ati Atati. Udah cek udah patuh asup ke jero. Langsung kali itu tinggal mana bejanya. Baliknya ke jalan Anir ya ke jalan itu. Ke mana muter dia ya. Nanti putar balik bolak-balik ya. Bandar Cibereum Cicahum Cibereum Cicahum. Ayeuna mah dibulak puter. Dieur. Oke lah, kita kembali ke lagu dulu. Ada John Andres tadi minta lagu Rembulan Malam dari Arif. Dari Arif ya. Lela. Nih, kanggo John Andres di Citanggal, Rembulan Malam.

Langsung ke lagu Ditelan Alam miliknya Kang Mumu, Abang Kumis di Cikukulu Kolot. Kang RT Kosim, banyak yang dikira gitu, RT Kosim.

di alur karena keingetan nah utang beli jamangi si Raja Bangkok aja Raja Bekam tuang terapi sangat luar biasa. Nah kan kira lebih panjang di sengolnya

0: Cing cing gajet mula kalau kewang ngene nulang nona ning nulang nung nulang nona gi kosipa ejeng bang emo kala geningan asa kulali abi manterkeun bae anjerkeun kana gara Cina da bima urang Taipei Cina sah orang pindah kana telepon nah. Kali karena telepon Manawi, sarang Manawi, ayo pada lebet nyongkin lagu. Lagungan telepon kan nomor SIM kuring lah, pengen karena nomor WA. Nomor SIM kuring ya.
1: Itu aja.
0: Nunang naning, nunang nanang, nunang naning. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo.
2: Nah,
0: mang teh.
2: Alhamdulillah ulang
0: irung asyik. Nyok ngerainya hadwan. Nama bijil di kuburan.
2: Alhamdulillah.
0: Ya gini kan abis dari cocokan kene. Dicocokan kene kapas. Nika
2: ulang irung
0: amit amit ya malah hore intinya. Amit amit. Amit amit ya bang pagi ya hore. Ah gitu orang tu sekarang sebab hari ku mak dah mang. Ibu pak dah nak mang jalan dah dulur.
3: Amit amit ya.
4: Cakcung siapin.
0: Akhirnya Julaiha inga.
4: Ah siap. Ini catat.
0: Munga munga lah. Normal ah. Gunaan.
2: Kursaliwat lah.
0: Nah, wow, lencing langgeng.
2: Ah, aduh kata ingat lah.
0: Kursaliwat. Ah. Tuh,
2: nah, itu ada lagu teman.
0: Ada lagu engkau?
2: Nyanyi atuh.
0: Sok, siap lah.
2: Salam teman, kalau sadaya nawenya.
0: Mohon.
2: Nah, itu
0: kan ngunuh putih truk
2: bentelu.
0: Ah, tak gitu. Nah. Ini bentelu
2: punya. Masa?
0: Biasa, weh.
2: Ayo lah.
0: Kehela kemana asih saliwat eh? Asih saliwat kemana? Kehela amannya. Kehela bantu.
2: Asih akibat
0: kerang irung. Asih. Asih mari bantu.
2: Akibat
0: sok irung ada tak? Mata kau asih saliwat.
2: Kau ulas sok irung atau lah?
0: Mau apa nama?
2: Tak
0: itu. Itunya. Tuh ayah asi sekedap ya. Asi seperti nah itu asi sendiri asi kemana asi saliwat uhnya tuh ayah neng aduh
2: oh kemarin
0: ayah kita ayah dihadap tak si ada Astrid tapi ada Astrid asi saliwat siap ayah tadi hadap siap mohon mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orani haturan wilujeng wangi anu aya di Palihan Tongo.
4: Tongo di mana api?
0: Di Palihan Pugeran. Kata Nabi di sifat nunggal Pugeran.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Damang bu.
5: Alhamdulillah.
4: Ikan syukur, ay sehat nampu lah. Pening ece gini kita kadang-kadang cager, kadang-kadang batu, kadang enggak. Ah,
5: kalian lagi daeknya.
4: Rijak-jak nama jag-jag, awak tapi sok datang-datangan.
5: Kepol dimuat, terus payah.
4: Nah, atuh sana sekarang damal kunaon, atuh.
5: Gini dimuat.
4: Iya, atuh hangolandong mamal eren, ayah, atuh ayah.
5: Kalian lagi daek
4: nggak batuk? Ah gitu. Lagi batuk nama anger ini wangi kau mati jam 2 tadi ikan ke subuh ah. Dah satu bros na eta spring bed bakat kunahan eta batuk. Nye. Gue wae. Selagu
5: cede.
4: Manawi lagu naon.
5: Bentang Cilampuyang.
4: Bentang Cilampuyang sok siap.
5: Alhamdulillah.
4: Mama enggak.
5: Mama yang tersayang.
4: Ini kabar Rita.
5: Rita. Wangsu.
6: Aha.
5: Meliana.
6: Beres.
5: Melia. Mama Mira, Jamel Mirana, dan Ujang Marana, Mama Bordel. Sama Minun sekeluarga. Bunda Seleha. Dan Aca. Ador. Sama Atang Cekes.
6: Beres. Aha.
5: Ramai.
6: Aha.
5: Mohon. Amin uye. Budak ide.
6: Kamana budak ide tengah leungit nya?
5: Mamanya moalnya anak jadi bodas.
6: Budak ide kamana leungiteun diapin aduh. Bira kok ya nu nyulik mah nya? Moal nu nyulik itu.
5: Nyulik.
6: Sama
5: Titi
6: sama
5: Maruhna.
6: Ah. Beres.
5: Cece Resmiati. Amar.
6: Pak Idar si Bentang. Pak Idar si Bentang, jangan kemana wae, Pak Idar.
5: Bentang, hati Bentang.
6: Beres.
5: Oping di Bojong sama istrina sama si Lasna. Sama Ibu sama istrina. Jalan sama Mak Olina.
6: Mohon.
5: Di Bakar Konang satu munggu saya Bakar Konang. Dan terasa di Kacaran ke Bojong. Bojong sama.
6: Right. Bye. Tadi teh HP tadi waktu nya mah cucu ya teh. Jangan make waktu sekian menit kudu beak waktu teh pareum tah kitu. Ai sanes ka pencet ne. Alah. Ka dia batur. Dia nian ka itu balat. Neneng Kujang. Anu pisan ngapin mangat teh neneng. Eta ring dan japra rembulan malam teka panggih dan ada enak kaset mah dina HP mah bebas loba na HP-nya.

Kauka macam cum bentang cawan buaya. Dan japra tah cenah eta ieuna liriknya emangna di Sukapura radio tebak ieu tebak lagu lain di radio mah di Sukapura mah asal jelas penyanyina jelas judulna

ayah mah diketik pasti bijil. Ya mah penyanyi anu, judul anu diketik ke bijil-bijil berarti eueuh dan ulah merek lirik yang mal kadengnya na komputer mah dari nina HP. Iya sudah dan mah. Komputer mah jelas ayah mah bijil pastinya. Rembulan malam ayah diputar tadi gitu Arif. Dipenta ku John Andres tadi, tapi Arif rembulan malam na. Jadi ada latir jadi ros malam ada eueuh. Sok pilih anu padahal menteri pamimoal urang centangan ku lagu elahnya karena simpuring istirahat urang nenang ke nemutan pamibade lebat mangga pamimoal entong gitu sakitu elah titik urang obo na korsi lah.

0: Halo, assalamualaikum. Mangga Pak, kalabet Pak, Manawi.
1: Ah,
0: tuh kayak gitu Pak, izin sok kalabet sok isi pajar naon. Wios, wios tena naon sok di luar maawon, ah kirang sopan.
1: Kalau ada si kopi
0: nak. Ayah tak kopi, ya kopi naon dah. Ayah kopi jereng, ayah.
1: Bijirengnya
0: ada kuat. Oh, entah gitu, ngara kuat manggul pare, ya.
1: Manggul pare,
0: manggul kalapak. Nah, gitu, sok.
1: Orang ada
0: yang setelah-telah tinggal curdeka. Kan, bayar, langsung ngarep batul orang, ya, kena antep batur, mah.
1: Minun kemana, minun?
0: Minun udah malaya di bumi, ya, kia mau keru, wah, ngaprak.
1: Sibuk, wah, sih, ya, sama.
0: Sibuk, ya, sama, orang diperlukan jami.
1: Bagi
0: kadur, ya aduh. Ah, bongan. Ya, bagi-bagi, cina capek seorang anak bunuh ngakup, cina.
1: Kalau
0: sih angkut, kadi hari balik,
1: jadi
0: pengen nama
1: kita
0: diarah.
1: Nah, gitu, nya. Ah, atau kau.
0: Kunaon atau eta, kunaon atau eta ibu cucum terjadi paraji.
1: Ah, karunya.
0: Ah, kan ngaral parajeki. Menang hayam, menang. Ah, menang panghuripan hayam, entok segala rupa.
1: Nyawa lu minat karena para
0: jin. Oh, bakat atau ya? Karena koreham ke kara lu giat. Bener, karena koreham di KRT-an giat. Kan emang
1: tuan orang nyamuk di desa orang
0: lagi. Ya, hayu lah. Siap lah. Udah jang pas burayak kena, aduh, kayak kalapa. Burayak. Oh, Pak, beliun burayak waktu di Cibereum oke, burayak hungkul di ka ye teh lilis deleg. Ini rada kur sawadah teh duka 5.000-an.
1: Akhirnya ada lobat yang kena labu,
0: eh. Ya, sok, atuh.
1: Cipinang.
0: Cipinang.
1: Nah,
0: itu nama kasih daya nakum
1: jadi
0: biji-biji
1: lah.
0: Sok lah. Yo, ah. Ayo
1: mitra radio,
0: utamanya
1: lo tau tak habis. Nah, nonton.
0: Sok, kadinya keriuhkan we, atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilu jawangi, papap eman, urang-urang weh. Kena batur-batur asuk, oke? Okay? Kuna hawan itu lah. Nen buasanin tan, buananananana. Langsung, ah, orang centang ku lagu.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Area Kelayung, ibu, bapak, mangga. Bila ini pada lepeti, kami mau telepon orang. Tampi dek, manawi, ini pada lepet, kami mau telepon, mangga cok. Gantos.

0: khasnya lagu Sunda. Ngadangukeun atuh di Puncer berarti Kang Ade Jipo gitu nya. Kang Ade Jipo kumaha damang? Wilujengi Kang Ade Jipo. Resep kan Sunda. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kamana wae atuh?
1: Mejo.
0: Noho, na mejo. Nyati daerah mana tuh ngador teh?
1: Daerah Ciawi.
0: Abang ambu adornya. Abah ador aya di ditu, ya ambu namu ador. Nah, gitu lah res pisahnya. Namun cek itu mah orang teh tengoreh mama ngakul mereka. Mau ngarah gitu ngoreh. Mau
1: ngarah.
0: Tah, eta pisan leres. Sok atuh akeuleunana kirimkeun ka dieu. Hah, hah, hah.
1: Alah.
0: Ah, kitu siap. Mohon. Ecakeun akodane nya. Gitu. Ah, gitu.
1: Bagi
0: ratanya mah nya. Tah, kitu. Ngaranna mi rejeki. Kan deh kadukun mah kedah lebet ya. Kira jampena lebih paten.
1: Jampe harupat
0: nah. Nah gitu. Jampe harupat meminun gera gede gera lompat lompat unggal poe. Nah tihanap kot nurung tuh kata maksudnya mah. Nye tihanap tilebak nurung tuh kata ngoh. Mama fisik nah ada kira un abin gitu mereka apa ya hana ayu nama ribuan hak hak hak hak
1: kedua saya itu alamu di sana aku yuyun sek mapa pas gerbak
0: nye
1: aku di sana aku pamake sementara jika ngater lah
0: beres gitu nye sok raja naik kena motor ke tonggo ma tara
1: naik ayo cepawuran ma aku miku yuyun tara
0: sangat dah power deh. Ya, power abis gitu. Tersanggup dah ke bonceng adinya.
1: Kupamaket mau tapi jika tolong.
0: Nah, baru dah kemah, dah akan keimbangan. Badannya masih kena hampang. Baru dah kemah itu, nyak-nyak weh.
1: Terima, ponok.
0: Nyak, ponok sampai tetiasa nojer.
1: Jalan alit,
0: Pak. Ya, gitu, power tetap jalan alit. Lah. Sok mah manawi atuh. Lagu naon mah?
1: Lagu bulan we.
0: Siap.
1: Bagi Oma, si Roma.
0: Siap, siap, Mak. Kumaha?
1: Cece ke mana?
0: Iya, ayam, Mak. Lujuh nahan-nahan sok batuk wae. Lah. Batuk teh keun atuh batuk. Ada ah kasok eungap api.
1: Tinggalan eta cucuk adu.
0: Atos terus dua kali mah teu euy. Nyobian kudahana disik-sik di telegan anger. Mana emang kudahana pentil nah ditelak di talian maka rapia lah gitu maka rapia betot telak deui udah sudah maneh maafin hayang ngojoran wae ka awewet ih enggak segala serupa tuh cager insya Allah Ajak jidang batu gusti dengan abang kira kira aki umur di kakak kira 85 tahun ya tanya batu macam jang kena 100 tahun ni kojor 100 tahun apa dan rasaan mahate bayi tu dah asa kakak 25 tahun hate kahayang gede dengan tangaga gisi ewereto ya aduh kuaye minum air keras abah terus di kumaha minum air keras
1: jadina
0: kumaha kojor abah
1: cengker abah
0: aduh ya aci aci dah ayo batuknya luka kumaha itu jager Mengas atuh tong mikir gitu. Aing geus kudu kumaha batuk sia teh juleha.
1: Panas dalam teh.
0: Nuhun cenah. Kuna
1: ngaran
0: eta tari sigana. Mun ieu pamena nya teh ieu nya eta teh galai samsauh nya.
1: Cingcau.
0: Anu kitu, teu aya buah eta teh aya dauna di abdi mah cingcau.
1: Da mangka teh nu nangu.
0: Kedah ka Cina. Nungan ya, ingungan. Nya, mentak Allah lo motah tuh ngomongnya.
2: Enggak sudah maminun ngajak motah. Ngajak motah maminun. Cok malah bulan bintang mah gintun salam mah. Gintun salam lah tuh. Tadi tuh John, tadi John Andres ngintun salam kang Maminun cerita tadi.
1: Waalaikumsalam, John.
2: Oh, laguna rembulan malam. Tadi atas diputar mana teh can ngadangukeun tadi. Teh
1: songkap mana konten?
2: Nye.
1: Laguna diputar.
2: Sok ah, kandu sama. Wah, itu mah.
0: Atur nuhun.
1: Aja. Terus
0: yang batu, kita mangkir atur. Pilih lagi. Nah, aja dong cerita cerita atur lah. Kudu kumaha atur itu nya. Kudu kumaha. Tidak bisa nahan.
2: Di rem sih ate.
0: Kumaha please ngerem aja hese.
1: Ah. Karena tuh nggak rem ya problem.
2: Aduh.
0: Ngompol yang di pemper ya hati itu.
2: Pengen buhang cerita tempat siaran. Kau urut mana? Batur asu, Bu Dewi mau tuh ngadat.
0: Bayo isi napa bersih.
2: Aduh.
0: Nye, wer-weran.
2: Jorok si Juleha. Keselek, rem etana mana itu Juleha. Klep, nak.
0: Nya. Koslet. Pamating kurang ku orang Arab baheula keur ngora.
2: Paingan. Paingan sia. Eta ku totang ungu.
1: Kurang
0: Arab baheula keur ngora. Nya mata ge minang ka bidan teh naon
1: mah.
2: Uyuhan. Ah. Sepejet si Juleha mah. Ah. Suhu arahunana sia mah.
0: Kita tuh sebangkarakan ya hawa.
1: Sakit kolot itu tadi makan ke kolot.
0: Ayo namun harus tadi makan. Cunuh karena waktu umur harus ninggal karena maksa.
2: Gitu.
1: Namun kesedihan di kunung bodah.
0: Ya alhamdulillah ya hawa kamar nyobaan di semir beak. Atuh ngajar nol.
2: Alergi nih kayak teh.
0: Alergi. Ngajar nol.
1: Kata
2: kau dituduh
1: salah minum,
2: dibodas panggil kue, bodas. Tarimakeun satu peringatan ti Allah Subhanahu Wa Taala. Ai uis, huis, teh bahasa Jawa uis, eren, karena segala rupa mana kagorengan, Juleha.
0: Nyanya.
2: Kamaksiatan teh eren, di bere huis kan tepedeng si bere huis mah era. Berarti itu ni cawan ini gitu. Armungan lah kige.
0: Tapi dah kata.
2: Terus di barat tanah ku halo.
1: Dua pesan.
2: Kata mana huntungan dua doi.
0: Nya beak lah keragan.
2: Kata kok. Kisah arahin anak mana ada. Tinggal di kolot trokin lah. Iya na kancah. Godong.
0: Kuda yang ditulang. Ditulang sapi.
2: Ayah gak sih kumah doi. Aduh. Ibunya.
0: Ini ngesang. Aduh. Mohon kita tuh manya, aduh, mohon nggak, iya mah nggak mak, nggak, orang kenal lagu lama kayaknya, bulan bintang nganyangakeun ah.

0: resep kaya Tumiri. Mengajakkan ke Pak Eman, Mas Cucung. Oh, kesepuan-kesepuan sadayana ini. Ah, pada permios ya kesadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sembilan, suka buruk.

حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah Kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan Kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku, wahai yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, Kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh Engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfana al-hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al-sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وَقَضِ مَا أَوْجَبْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat. Pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua.

syiar. Oke, iya radio sing tampi berkah barokah sanden kamanfaatan kanggo sadayana. Pun bapa pun biang kali sadayana keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ihsan, moga-moga salamina aya dina berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para guru, para tokoh masyarakat anu kusim kuring tetiasa diwincik hiji-hiji tengirangan rasa hormat miwah teras ngadoakeun sinjenen kaberkahan. Sinjadan kamanfaatan, sinjadi papayung, benteng, wasilah Allah Ta'ala maparin, kasalamatan dunia miwa akhirat. Oke, sadayana kaum dangu sukapura, anu kusim kuring, dibanggakan, miwa didoakan, moga-moga sing tambah berkah barokah segala rupina. Alhamdulillah, dina dinten ayuna, sim kuring derencangan kumurang kali santri, tibu rujul namina jang wowo zikri, Muhammad zikri, putuna babah okib. Terus, alhamdulillah, amari dinten senen paranto syukuran minangka pelepasan siswa-siswi kelas tilu SMP. Alhamdulillah incuna wasahri da juara kelas hiji. Nuhun wajimatna sinjanan berkah keberkahan dina seluruh pina. Alhamdulillah murang kali anu kaluaran ti SMP teh dilajengkeun sareng SMA na di Pondok Pesantren Nurul Ihsan kirang langkung 20 hiji. Sedang di oge ngahaturkeun nuhun ka sadayana wali santri baru nya nu parantos nitipkeun murang kalihna di Pondok Pesantren Nurul Ihsan miwa sakola SMP-na sin jadi kamanfaatan keberkahan dunia akhirat. Jadi intina bila mana budak geus kaluar ti SD usahakeun sinah masantren plus sakola gitu kan. Jadi sinah masantren plus sakola. Di mana we masantren nama gitu nya. Anu bermanhaj alusunah wal jamaah miwa sakolana pilusus pangintan di Pondok Pesantren Nurul Ihsan oge sadayana pasantren-pasantren nusanesna pada umumna. Intina ulah sampai cicing di imah budak teh. Dasena kudu boga biaya, bener kudu boga biaya masantren kenteh jeng nyakola kenteh. Ngelamu diitung-itung antara biaya di lemur di imah jeng di pasantren gede keneh di imah. Gede keneh di lemur. Gitu. Jeng di gogodana gede keneh di imah di lemur. Tinimang di pasantren. Gitu. Di pasantren mah rada teratur dina kahirupanana oge. Sebacam dina berjamaahna kakontrol. Dina kebebasanana tebebas seperti di imah. Itu kan dina tuangna diajar mandiri dina kahirupanana. Bahkan eta bakal jadi wasilah. Kaberkahan pikeun jadi indung bapana bahkan jadi saksi di yaumil akhir. Gitu. Jadi cek paribahasana kabudak teh ulah nyah dulang. Kajen kene ceurik ayeuna daripada ceurik engke. Alhamdulillah kamari sumping ti Cipatujah ti Buni Ayu kaluar SD di hiji daerah. Anu mana eta di wilayah eta teh langki aya nu masantren sana. Minangka murangkalih eta. Murangkalih bapa eta. Bahkan imam tajugna oge tos ngantunkeun teu aya penerus. Harapan moga-moga eta murangkalih kitu kan sing dijantenkeun obor pikeun lemur lemurna khususna pikeun dirina. Ajeuk sim kuring teh kieu bapa sok sing sabar, sing tabah, murang kali, kada kumasana ceurik ken bae, ceurik ayeuna mah asal ulah ceurik engke. Bahkan ceurikna eta budak, air mata yang dikeluarkan oleh anak tersebut, bakal jadi kiparat bikin dosa, indung bapa. Bakal jadi kiparat bikin dosa bapa jeung indungna, keluargana. Oke sini bakal jadi keberkahan. Gitu. Kan baik. Abi kita tekarasa masan 15 tahun. Hirup nepi ka ayeuna. Aya we milik rezekina. Jeung ieu teh cara Allah. Rek merek darajat ka keluarga bapak. Ngan tadi teh ya. Sing sabar, sing tabah.
oge modalna lamun urang hayang menang ilmu manfaat, sejabi urang kudu tekun belajarna sabar, sing hormat, sing takdim kanu mere ilmu. Ulah milaraan ku sikap, ku ahwal, itu kan, ku bahasa, sing alus, singnya, najatnya ge, guru teh seueur kakirangan, semisalnya, tapi tetep urang kudu takdim, kudu ngamulyakeun, sabab eta mere ilmu ka anak urang. Kacarioskeun, aya hiji budak, dititipkan ku kolotna masandren katuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gaduh kebiasaan upami tuang teh gitu sok rada disesakeun tuangeunana teh. Kemudian sok dipasihkeun ka santri. Yeuh ka dieu aya tuangan yeuh tuang. Gitu kan, proyok barudak teh. Gitu. Beres tuang, sauran deh, semisal, ya tuangin ya. Proyok murang kali. Singkat cerios, ayah ada ngaran-ngaran jalminya, ayah no pro yang kontra teh ya. Kadang panon mah soka bobodo. Gitu, soka pihelaan ku hawa nafsu, ku ngewa. Matak titip, jaga diri, jaga keluarga. Tong ngabogaan sifat hasud, tong ngabogaan sifat ngewa, terutama ka ulama. Bisi kawalat hirup, jeng dina kahirupan tujuh turunan. Dilaknat nengku Allah. Tapi lamun urang mahabbah ta'dim ka para ulama, najan urang lain jalma anu bisa, lain jalma anu ngarti. Lain jalma nu loba pakaya, insyaallah ku kaberkahan mahabbah ta'dim ka ulama urang bakal dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aya noong meureun kitu nya nu ngewa ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sehingga si nu ngewa eta teh ngalaporkeun kanu jadi indung bapana. Mang, cabut budak teh ulama santren di Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Takil-kikil. Nah jangan diberi daharun sesakna. Sini kan amang kan. Gitu kan. Nitipkan teh. Sejabak. Itu jeng iuna bekal na geput. Tapi makal diberi daharun sesak. Gitu kan. Waita bapak na tanukan. Bapak na ditanukan. Purum bengut nantinya. Nafsu. Arek ngamakan si gana. Arek ngacaprak di hadapan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Inilah ka pesantren. Abdul Qadir, bahasana geuna pi ka teu make seh sagala. Budak urang arek dicokot. Jadi ama anu gitu kan. Ajak Tuan Syekh Abdul Qadir mangga. Ngan ketika eta budak arek dijanakku nu jadi indung bapakna, tesugan sumringa, tesugan bunga, nu aya kalah ceurik. Kan biasana budak anu ogo mah ketika dicokot kuna jadi indung bapakna teh, dititah baliknya, wah nu tadina gering oge ngadang-ngadang cager biasana teh gitu. Itu. Nu biasana budak gitu kan ketika ayah bapakna ketika ayah inungna komo diajak balik wah tadina geringgi langsung cager gitu tadina cemrungut oke okay, gitu kan jadi ngadak-ngadak hegar para wargi kaum dangu Sukapura ecek Tuan Syekh Abdul Qadir teh mah enggak pada dicanak mah tejandan Mas Ali abdi teu karugian ngan hawatos, ngan karunya, ka bapa, ka ibu, termasuk ka tuang putra. Wah, pokoknya mak dicabut. Ya, mangga. Di sepanjang mulang di pondokna, dugi ka bumi, na, budak eta teseri-seri aja. Nu ayah kalah cerik. Cerik, sedih. Dugi we ka bumi, na, sup ka kamar. Selama di imana, teka luar-luar kamar, ngad.
jetan we di jero kamar. Temenang ditanya. Ceuri. Inung bapana heran. Ah budak teh ya teh. Biasana budak batur mah dititah balik teh. Wah sumringah. Bahkan teh dititah ge ngakalan ku mah supaya sangkan bisa balik. Itu kan. Ayeuna kumaha para wargi kaum Dago Sukapura. Beberapa hari kemudian budak teh teu keluar wae. Ayeuna dipaksa asup ke jero kamar. Kemudian ditanya dengan bahasa lembut. Ucu lamun ucu teh ama. Lamun dede dede amun aa kunaon ieu. Teu keluar wae kamar kalah ngajeten wae di jero kamar. Bahkan teu ngobrol teu kumaha aya naon sabenerna. Akhirnya para wargi kaum Dangu budakna teh ngobrol. Bapak, mama, abdi teh izin ku pangeresa guru. Abdi teh izin ku pangeresa syekh. Emang kumaha kitu? Muhun kan abdi teh pangna di kamari sok calakan ngobrol, tiasa nyarios, tiasa baca kitab, tiasa itu, tiasa ieu sehingga abdi dibangga-banggakeun ku mama jeung ku bapa. Teh eta teh berkah ti guru abdi. Ketika guru abdi masih antuangan, sesa ceuk parebahasana. Eta teh surmantenna dibarengan jeung doana jeung berkahna. Janten abdi teh isin. Justru ku barokah eta abdi tiasa jadi kabanggaan nu jadi inung bapa, nu jadi kabanggaan mamah jeung bapa sehingga bapa jeung mamah ngiklan-ngiklan. Tapi ketika aya anu teu sesuai jeung kahayang bapa, seakan-akan guru teh anu disalahkeun. Para wargi kaum Dangu Sukapura, ceurik eta bapa anak jeung indungna. Hayu kasep uang uih di ka pasantren, uang titipkeun di, uang menta hampura ka guru. Akhirna para wargi sumping di eta sepuh jeung budakna, anu tadi teh geus murang mare ngadak-ngadak lembut. Ya Tuan Syekh, hapunten abdi tina kalakuan abdi ti kamari, bahasa anu kirang merenah, sikap anu teu genah kana manah salira, abdi sejak bade nitipkeun di murang kalih ka paduka. Kumah walaran Tuan Syabdul Qadir Al-Jalani. Mangga ditampi surmantena. Ngan lawang ilmu pikeun putra bapak ditutup ku Allah. Lantaran sikap bapak. Tuh. Jadi cek Tuan Syabdul Qadir. Ku Allah. Nan, ku abdi ditampi. Ngan keberkahan pikeun budak bapak ditutup ku Allah. Ku lantaran sikap bapak. Pilara kanu jadi guru. Suudon kanu jadi guru. Goreng sangka kanu jadi guru. Matak titip ka diri, ka keluarga, ka para santri, ka para alumni, ka jamaah, oge ka sadayana. Kaum Dangu Sukapura di mana bae. Lamun urang hayang boga budak soleh. Lamun urang hayang boga budak hasil ilmu nu manfaat berkah milik rizki. Kahiji ulahnya dulang kanu jadi anak. Ketika urang nitipkeun kahiji lembaga, kahiji pendidik nu kaduana, ulah milaraan, ulah suudon kanu jadi guru. Najannya ge semisal seueur kakirangan jeung pasti dengarna ge jelema, urang mah tetep azab hormat da eta teh nu jadi wasilah. Itu kan mere ilmu ka anak urang, mere kaberkahan ka anak urang. Hakikiahna ti Allah Subhanahu wa taala. Matak saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tong ngaremehkeun tong nyapirakeun ka papada umat Islam khususna. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahana khomsatan khosiro khomsatan. Diriwayatkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Barang siapa yang meremehkan lima golongan manusia, maka ia rugi dalam lima hal. Nu pertama, manista khofa bil ulama'i khosiroddina. Jalma anu ngaremehkeun, anu nyapirakeun ka ulama, maka bakal rugi dina urusan agamana. Poek hatena, sadak dunyana, rumet ruwet kahirupanana. Na'udzubillahi min dalik. Melainkan orang kudu hormat, kudu ta'dim ka para ulama, ka para masyaih, para guru uwur urang. Jeung tong ngabeda-beda guru kade. Guru ieu mah bisa ngapung, guru ieu mah teu bisa ngapung. Wah, urang teu hormat kene kan bisa ngapung gitu kan. Oma teu meunang. Sabab hakikiahna jalma teh ada kekurangan dan ada kelebihan. Subhanallah. Nu kadua na wa manista khofa bil umara'i khasirad dunya. Nu kadua na tong nyepelekeun ka umaro, ka pamarentah. Nyebeh dieuna meureun di urang mah RT, RW, kades, camat, kaditu jeung kadituna. Tong nyepelekeun ka pamarentah. Sabab lamun urang ngaremehkeun atau nyapirakeun, nyepelekeun ka pamarentah, urang teh bakal rugi dina masa urusan dunia administrasi. Alhamdulillah waktu kamari abdi ku Allah dikersakeun kenging sumur bor di Irema Darul Ikhlas. Kan eta teh begitu abdi ngobrolkeun ka pihak tokoh masyarakat itu kan ka pihak desa termasuk ka pacamat gitu kan. Wah. Gitu. Tanggapanna teh luar biasa. Nah, kunaon Pang Nasim kuring laporan gitunya bahwa abdi teh Pak RT, Pak Camat, Pak Kades, anu masian kanya di lembaga anu kuasilah Irema Darul Ikhlas pimpinan Kang Aden sareng Kang Deni gitu kan. Tah eta teh abdi ngobrolkeun gitu ka pihak pamarentah teh ngahormati. Najan nya ge eta teh cek paribahasana lain ti jalur pamarentah kan. Anger eta teh sok aya istilahna laporan-laporan. Hartina ngahargaan bisi ayeuna naon gitu kan. Tah eta anu nanggung jawab urusan dunya. Ada sim guring hadiri jeung ka para santri. Yeuh, ulama jeung umaro teh kudu regejeug, kudu ngahiji. Sabab lamun ulama jeung umaro teu ngahiji, nulieur teh masyarakat jeung umat. Salagi visi misina tujuanana alus, sok uang babarengan berjuang. Ngelamun teh mah aya dina kagorengan, tong sili gorengkeun tapi uang sili wasiatan, gitu kan? Kan watawasau bil haqqi watawasau bis sobri. Sili wasiatan dina bener, sili wasiatan dina sabar. Tak tongnya pelekeun kadua perkara eta tadi antawisna. Kahiji tongnya pirakeun ka ulama, sabalamun urang ngaremehkeun ka ulama, urang bakal sesat dina kahirupan agama. Gitu kan? Nu kaduana tongnya pelekeun ka marasah pamarentah. Sabab lam urang nyapirakeun ka urusan pamarentah, urang teh bakal susah administrasi bab kahirupan pokona mah. Ibu ge kan lamun meunang BLT, wah kudu kadieu tuh lah persyaratan itu jeung ieu. Tapi lamun urang akrab mah kitu kan jeung pamarentah, dina aya hesena meureun di tulungan gitu kan. Itu atangku kituna, yuk uang babarengan berjuang. Itu. Nuka duana, nuka tiluna. Wa manista khopa bil jironi khosirol manafi'i. Anu nomor katiluna, tonga remeh kenaon. Kaum kerabat
Jadi inti nama nomor katilu teh tong ngaremehkeun ka tatangga. Sabab lamun urang ngaremehkeun ka tatangga, urusan kahirupan bermasyarakat bakal sulit. Jadi jeung tatangga teh kudu akur. Tapi ulah kepo teuing, ya sawajarna we. Mun tatangga jeung kagorengan tong saruana. Da kaalusan pikeun dirina, kagorengan ge pikeun dirina. Kumasna lamun si eta goreng angan wae kitu nyakeun we, da eta mah bakal karasa ku polana sorangan. Urang mah alus we ngahargaan. Ngan ulah openteuing, ulah sagara dicaritakeun, aya privasi disebutna teh. Mana nu kudu diobrolkeun ka tatangga teh. Mana nu ulah. Komo nyaritakeun kanikmatan urang ka jalma nu teu boga, eta teh kurang alus. Seperti nyaritakeun kasehatan nu sampurna ka jalma nu gering. Eta teh kurang alus. Mata ketika orang ngalongok nu gering tong dilating sebetulna eta teh. Ya sawajarna we gitu. Tanjeung asing alus jeung tetangga, tetangga hareupeun gitu kan. Tetangga gigireun. Sabab ku urang regejeg jeung tetangga teh bakal naon? Bakal kamanfaatanana teh kitu. Lamun urang teu regejeg jeung tetangga bakal rugi dina kahirupan bermasyarakat. Gitu kan? Tapi lamun urang regejeg jeung tetangga bakal hirup aya dina kababarian. Gitu. Ogena tong nyapirakeun jeung saha? Jeung dulur. Ulah pasea jeung adi lanceuk teh. Justru lamun urang hirup hayang pinuh kakabarkahan, ku kasih sayang jadi wasilah Allah ngajembarkeun rezeki jeung lanceuk, jeung adi gitu kan? Jeung alo, jeung uwa, jeung mamang, sing ragejeg. Sing akur jeung papa. Eta teh bakal jadi wasilah Allah ngajembarkeun rezeki, nyihatkeun perkara anu kurang sehat. Oge ku Allah dirahmati. Tapi lamun urang ngaremehkeun ka dulur, kana-kana urang beunghar, dulur urang biasa, lah bakal dipersempit ku Allah kahirupanna kita. Anu terakhir, wa manis takhaffa bi ahli khasiral tibal ma'isyati. Sajal manu ngaremehkeun terhadap anggota keluarganya, tentu ia rugi dalam urusan kehidupan sehari-hari. Nyadi lanceuk tong pasea gitu kan. Sok sing sauyunan sili wasiatan, sili doakeun, sili tulungan, insyaallah hirup aya dina kajembaran. Tapi lamun urang teu regejeg jeung lanceuk jeung adi jeung dulur, ah bakal ripuh hirup teh. Naudzubillahi min dalik. Intina para wargi kaum langu Sukapura, nasihat pikeun diri jeung keluarga budak ulah sampe henteu aya dina pendidikan. Kemudian ketika budak diasupkeun ka pendidikan, tong ngaremehkeun kanu mere. Kanya ah ka budak urang jeung ka keluarga urang. Intina sili hargaan, sili ngamulyakeun, sili doa bidoa, sili hurmat bin hurmat, supaya urang bersama di dunia bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu kapiatur, hatur nuhun ka sadayana wali santri anu parantos nitipkeun di Pondok Pesantren Nurul Ihsan. Oge diantos kasumpinganana nu teu acan sarumping. Sing berkah barokah sagala rupina, sing gampil milik rizki sadayana. Hapunten nu kasuhun, yakin anu leres ti Allah Subhanahu wa taala, anu lepat tina kabodohan diri simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ridwan wargi ti pesantren Rul Ihsan Cibatu Ireng dina tema tong ngaremehkeun hilap deui pangaresa gitu welahnya panginten inti nama pesantren kan murang kali ama kenging ilmu kita kenging nyepelekan tina sanes kanten anu kintena disepelekan gitu tanya kukituna anu parantas kadugikan mangpaat kanggo ka urang sadayana ngajak pangaresa kanggo ka wargi-wargi nungaduh murang kali dina pendidikan oke dina pelajaran pesantren murang kali di pesantren-pesantren noe di Tasikmalaya Selatan nuhun entes tabu genep urang teraskan acara sarajengna ditutup ku bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kena merenah. Ngerenas 98.9 Sukapura FM.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mah kesel. Beurang peuting nganunung tuh eta teh panon teh atuh satukeurana jengjengkol aing teh awas mah.
2: Lain panon wae di aing teh rematik pongkoh suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu aing teh cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh, ya, kaditu cenah ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.
4: Kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
5: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apple.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi wargi Sukapura dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Diana Dia bisa menyapa Anda semuanya melalui 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerenah ya. Dan pagi hari ini kita akan menghabiskan waktu bersama-sama selama 3 jam ke depan di acara Halo, Selamat Pagi.

0: dong.
1: Ayo, pagi-pagi jangan pada bengong wargi Sukapura ya. Ingat tuh, kerjaan menanti. Dingin, iya sama, saya juga kedinginan. Cuma kan gimana ya, kita gak boleh menyerah. Apalagi hanya karena udara dingin. Betul gak sih? Iya, waktu ini terlalu berharga kayaknya untuk kita lewatkan dengan bengong-bengong saja. Apalagi di pagi hari ya wargi ya. Sayang banget pokoknya. Ya ngomong-ngomong udara dingin, memang pagi hari ini tuh kayaknya saya ya pribadi merasakan kayak lebih dingin daripada biasanya. Tadi nyampe studio tuh ya Allah, menit cebrek tangan deh. Menit cebrek pisan gitu, kata udah. Pada kedinginan juga wargi Singapura, sama ya. Ya samalah, kita kan berada di belahan bumi yang sama.

suhu udara seperti ini bisa jadi masih akan terus kita rasakan warga Singapura dalam beberapa minggu ke depan, mengingat bulan Juli ini memang adalah puncak dari musim kemarau gitu ya. Sebentar lagi akan memasuki musim hujan kan gitu ya, kata orang tua dulu. Kalau udah berberan cenah tete maksud usum hujan cenah gitu. Kan sebentar lagi ya, kita sekarang ada di bulan Juli, kemudian Agustus. Nah udah masuk tuh nanti September, Oktober, November. Meskipun sebetulnya ya, kalau sekarang tuh kayak musim tuh kayak gak tentu juga gitu ya. Kadang dari kemarin-kemarin kan sempat juga ya udah masuk musim kemarau, tapi masih hujannya deras banget gitu ya. Tapi yang jelas kalau secara keilmuan gitu kan, ya udah memang sebentar lagi kita memasuki musim penghujan gitu ya. Jadi bulan Agustus tuh musim pancaroba lah, musim peralihan dari musim kemarau ke musim hujan gitu. Dan biasanya kalau musim pancaroba, duh, penyakit-penyakit pada suka datang, terutama yang namanya penyakit pilek, batuk ya, berkaitan dengan saluran pernapasan begitu warga Singapura ya. Ini tuh saya udah kebagian kemarin, batuknya masih ada sampai sekarang, jegroh-jegroh wae. Anda yang masih sehat nih hari ini, jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh, karena yang pasti yang namanya virus gitu ya, itu gak akan mudah menyerang kalau sistem kekebalan tubuh kita bagus gitu ya. Sistem kekebalan tubuh kita bisa didapat dari apa? Dari dari makanan-makanan yang kita konsumsi, menyehatkan apa enggak gitu kan. Dari pola istirahat juga, pola tidur gitu ya, istirahatnya cukup apa enggak gitu. Nah seringkali tuh kita merasa sudah merasa cukup istirahat ketika kita bisa tidur siang gitu, meskipun malamnya begadang terus tidur, dibalas dendam dengan tidur siang, padahal ternyata gitu kan, menurut beberapa artikel yang pernah saya baca, tidur malam itu tidak bisa tergantikan dengan tidur siang selama apapun. Jadi tetap aja yang namanya tidur malam itu lebih bermanfaat, like, atau lebih berasa lebih bagus lah ya, daripada tidur siang gitu kan. 6-8 jam tidur malam itu jauh lebih baik daripada tidur siang 12 jam. Aduh, tidur siang 12 jam itu sih kayak mindah ini ya, mindah waktu. Memutarkan kebiasaan ya. Padahal ya siang itu waktunya buat beraktivitas gitu ya. Pagi hari ini warga Singapura juga pasti pada sibuk-sibuk nih dengan aktivitasnya masing-masing. Ayo, lagi pada sibuk apa nih pagi hari ini? Ada yang sibuk gegeroh, ada yang sibuk nyuci, ada yang sibuk. Ya tapi benar sih, bisa nyuci, bisa gegeroh dengan suhu udara seperti ini. Kalau saya sih kemarin ditunda dulu sampai siang banget baru bisa nyuci. Karena aduh, bersentuhan dengan air itu rasanya gimana gitu. Jadi kayaknya selama dingin gitu ya, selama dingin ini masih terasa gitu, saya mesti sedikit mengubah jadwal. Sedikit mengubah rutinitas gitu, memindahkan waktu nyuci jadi siang hari. Dan pagi hari dimanfaatkan untuk mengerjakan hal-hal yang lain gitu, yang tidak ada hubungannya dengan air. Biar rematik saya gak kambuh. Iya, kalau udah 40 plus gitu, dikit-dikit apalah, adalah aja yang kerasa gitu kan. Iya, kena air dingin aja, aduh gitu. Mari langsung ngelinu. Aduh, benar-benar deh ini curhat. Tapi yakin lah bukan cuma saya aja ya, di antara Anda juga ada yang seperti itu, terutama yang udah 40 plus seperti saya.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngerena ya. Masih kita sama-sama di program Halo, selamat pagi. Selamat pagi buat Mih Ciu-Ciu yang sedang setia mendengarkan di pagi hari ini. Kemudian ada Norin juga, selamat pagi. Teteh tiris tuh cina katanya. Pastinya dong, kan kita ada di belahan bumi yang sama. Oke, pagi juga buat Putra RR. Kata Putra RR gak ketebak kalau yang siaran Teteh, soalnya lagu pembukanya katanya kurang menyala. Ya sengaja sih biar agak beda aja gitu. Oke, ini baca dalam hati. Ini lagu apa, lagu siapa sih ini? Kan banyak versinya kalau yang lagu ini tuh. Banyak versinya, ada yang Azlan, ada yang covernya gitu. Hello. Ya, ada beberapa versi, tapi enggak tahu